0: Ika tahu kenapa Mas Anton sekarang begitu dingin.
1: Garis ini menunjukkan umur wanita panjang, sedangkan yang ini garis yang istimewa. Diam-diam seorang dosen mencintai wanita.

0: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Pandawa Radio.

Tuan-tuan dan puan-puan, ayuh mulakan pagi Sabtu anda dengan suasana penuh santai, seni dan budaya dalam rancangan istimewa Watan Serumpun. Bersama Mastur Tahir dan Laila, kita akan bersembang mesra, berbalas pantun serta menikmati lagu-lagu pilihan yang menghiburkan jiwa. Bunga melur di tepi taman, harum mewangi dihembus bayu. Kalau hati rindukan hiburan, Watan Serumpun penawarnya selalu. Setiap Sabtu, jam 10 waktu Indonesia Barat. Kirim pantun dan request lagu anda di 0811-7771-039. Watan Serumpun, wadah tuan-puan sembang seru melalui pantun.

0: Pandawa Radio.
1: Akunya gak ada.
2: Kamu harus ngertiin aku juga lah.
1: Ngertiin apa? Kamu gak ngertiin aku.
3: Ini lo bentar lah.
4: Bukan kelihatan egoisnya.
5: Mas, gak boleh parkir sini.
6: Sorry mas ya, bentar ya.
4: Udah kita putus aja.
2: Mas, tunggu dulu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hangat untuk seluruh mitra Pandawa dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah setia bersama kami di 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Seperti biasa, Sabtu pagi ini kita kembali hadir dalam salah satu program favorit yang selalu dinantikan, yaitu Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mas Tur Taher. Dan pagi ini, kita akan berbincang tentang sesuatu yang begitu dekat dengan identitas dan budaya Melayu, yaitu melestarikan dan memasyarakatkan lagu-lagu Melayu. Telah hadir bersama kita, sosok yang punya perhatian dan kiprah dalam menjaga agar lagu-lagu Melayu tetap hidup, dikenal, dan dicintai oleh generasi ke generasi. Beliau adalah Pangah Suhardi. Penasaran dengan cerita, pengalaman, dan pandangan beliau tentang perjalanan lagu Melayu di tengah perkembangan zaman? Langsung saja, untuk memandu perbincangan pagi ini, saya serahkan kepada rekan kita yang sudah siap di studio, Mas Tur Taher. Silahkan Bang Mas Tur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, para pendengar Mitra Pandawa dimanapun saja berada, bertemu kembali dengan saya, Mas Tur Taher, dalam program Sudut Mata. Secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mas Tur Taher, kilasan ke-46. Maknanya, sudah ada orang yang hadir, yang kita angkat ketokohannya dan yang memang tokoh ya, dalam bidangnya. Pada hari ini yang ke-46 orang, ya, insya Allah tokoh-tokoh yang kita hadirkan akan menginspirasi generasi muda untuk menapaki kehidupan hari-harinya ke depan. Hari ini alhamdulillah sudah hadir di tengah kita Bung Suhardi, ya, tapi lebih akrab dipanggil Pak Ngah Suhardi, ya. Ya Pak Ngah, ya.
3: Ya,
1: karena memang yang orang tengah nih, nanti kita tanya nih apa berapa keluarganya. Baik, para pendengar sekalian, Anda bisa dan yang sempat hadir untuk berpartisipasi bisa melalui Facebook, melalui WA tentunya 0811777 1039, ya, 1039, ya, 103,9 FM. Instagram @pandawaradio, di X @pandawaradio, serta tentu nanti bagi yang bisa juga mendengar melalui www.pandawafm.com audio streaming. Dan tentunya nanti kita akan mendengarkan bagi yang tidak sempat hadir melalui channel YouTube yang akan diproduksi oleh Radio Pandawa. Dan acara ini ditaja oleh 1 Topnet dan 2 Apikom Multimedia. Itu tadi para pendengar sekalian. Baik, acara ini menghadirkan tokoh kita, yakni Bung Suhardi atau Pak Ngah Suhardi, ya. Nanti season pertama kita akan detail tentang siapa Pak Ngah Suhardi ini, dan season berikutnya, kedua dan ketiga, kita mau mengambil ibrah atau inspirasi dari perjalanan dan kiprah hidupnya. Baik, Pak Ngah Suhardi, silakan ya, menyapa para pendengar. Ya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terima kasih juga saya sudah diundang di Pandawa Radio ini. Dalam kesempatan ini kita akan berbincang mengenai bagaimana caranya kita memasyarakatkan dan melestarikan lagu Melayu itu. Saya sebelum kita lanjutkan, saya menyapa kepada para penonton yang para pendengar yang ada di rumah. Mudah-mudahan selalu sehat semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan kita bersama. Ya. Selanjutnya tentulah saya kembalikan kepada Pak Master lah untuk ya, kita berbual-bual.
1: Iya, jadi pendengar dan penonton sebenarnya, karena ada yang mendengar dan juga ada yang menonton.
3: Oh, ini ada YouTube-nya ya.
1: Tahu.
3: Ya.
1: Dan juga alhamdulillah kita doakan sehat. Saya agak flu nih, dan owner kita Pak Arif juga agak kurang sehat ya tadi di bawah.
3: Sama. Saya juga tak sehat lagi anu. Asam lambung.
1: Padahal laju aja naik ke atas karena melambung tadi. Oke, baik, Pak Ngah Suhardi. Ngapa namanya ini dipanggil Pak Ngah Suhardi? Nama betulnya apa sebetulnya?
3: Namanya Suhardi.
1: Suhardi ya.
3: Jadi Pak Ngah Suhardi ini sebetulnya bukan karena saya anak kedua. Kalau Melayu itu anak kedua kan.
1: Anak yang tengah
3: Pak Long, Pak Ngah ya, ke tengah.
1: Terus
3: yang kedua. Saya dipanggil Pak Ngah ini karena lagu Pak Ngah Balik.
1: Oh gitu. Jadi ya, macam mana lagunya? Coba.
3: Pak Ngah.

0: gitu deh.
1: Jadi dulu yang memanggil saya Pak Ngah nih kawan-kawan di Sanggam. Sejak saya rekaman lagu Pak Ngah balik itu, semenjak itulah saya dipanggil Pak Ngah, Pak Ngah. Sampai sekarang Pak Ngah, ternyata nama Pak Ngah itu membawa berkah. Rezeki ya.
2: Itu. Jadi itu lagu di liriknya Pak Ngah Suwardi, terus instrumennya
1: Ini yang nulis liriknya Bang Teja.
2: Oh, Teja Alhat. Oh, kawan anu tuh.
0: Kawan kita lagi ya.
2: tapi arrangement-nya
1: ini saya.
2: Oh, gitu. Oke. Okay. Tapi sebetulnya Bang Suardi ini memang anak keberapa dia?
1: Saya anak ketiga.
2: Ketiga. Jadi yang pertama, kedua, ketiga.
1: Saya ketiga.
2: Bungsu bukan?
1: Tidak, ada adik saya lagi.
2: Oh, jadi bukan juga Pak Su ya.
1: Bukan Pak Su juga. Oh, jadi abang saya selalu protes dia.
2: Ah, ngapa?
1: Dia kalau ke rumah, dia datang ke rumah kan, karena anak manggil Pak Ngah. Dia bilang, salah tuh, saya Pak Ngah, kata dia.
2: Oh, yang tengahnya Mas Adi.
1: Dia bukan tengah tuh, dia Pak Uda, kata dia. Yang Pak Ngah tuh saya.
2: Oh, gitu. Jadi status Pak Ngahnya secara apa hierarkinya dia, tapi panggilan akrabnya Pak Ngah Suwardi ya. Gitu. Nah, itu namanya. Kemudian asalnya dari mana nih Pak Ngah Suwardi?
1: Saya dari Tembelan.
2: Tembelan, lahir Tembelan.
1: Lahir di Tembelan.
2: Terus bapak emak orang Tembelan.
1: Iya, saya itu ke Tanjung Pinang ini tahun 85 ya.
2: 85.
1: Saya masuk PGA.
2: PGA masuk 85 berarti sekarang 60 masih lah PGA. Ya.
1: Saya 5
2: 9.
1: Saya 56.
2: Sekarang nih
1: umur
2: Pak
1: 56.
2: PGA tahun 80
1: 86 bukan 85 86.
2: 86. Oh iya, saya tamat SMA tahun 86 tuh. Oh, itu baru masuk ya. Jadi masuk PGA, sekolah PGA kemudian melanjutkan ke
1: tarbiyah
2: di
1: sekolah di sini, sekolah tinggi
2: ilmu tarbiyah. Sekolah tinggi ilmu tarbiyah yang sekarang jadi STAI Miftahul Ulum. Oh, begitu. Jadi maknanya Ustadz nih ceritanya.
1: Jadi saya itu sebetulnya sekolah dengan profesi tak nyambung tuh ya. Mestinya saya jadi ustadz harusnya, tapi jadi seniman.
2: Paling tidak jadi guru ya. Jadi sekolah guru. Tinggi ilmu tarbiyah.
1: Iya, jadi guru.
2: Jadi
1: guru agama.
2: S1 kan. Jadi apa? SAG ya, Pak Ngah Suwardi SAG.
1: Tapi tak pakai SAG-nya.
2: Oh, tak pakai.
1: Kata kawan saya, kau jangankan S1, S3 pun tak usah pakai, kau seniman, gitu. Oh.
2: Gitu lah. Ya. Jadi itu. Jadi masuk Tanjung Pinang 86 dan setelah itu tetap berkiprahnya di Tanjung Pinang. Dapat jodoh orang Tanjung Pinang juga atau Tembelan juga?
1: Di Bintan, Kijang.
2: Bintan, Kijang.
1: Waktu itu sebetulnya kita masih belum pisah lah ya. Masih satu, belum ada kabupaten.
2: Oh iya,
1: Bintan.
2: Iya.
1: Bintan, masih kabupaten Pulau Riau. Nah, Kijang masuk lah itu.
2: Oh iya, betul. Nah, dan sekarang sudah menghasilkan berapa putra-putri ini?
1: Dua putri. Dua-duanya putri. Tak ada laki-laki.
2: Tak ada laki-laki ya?
1: Dia mesin dia khusus untuk nyetak perempuan.
2: Kalau boleh tahu ada yang ikut apa nih? Hobi dan
1: kalau jiwa seni ada anak yang pertama itu dia main biola.
2: Biola ya?
1: Biola main musik, nyanyi tak seberapa lah, kalau nyanyi biasa-biasa aja.
2: Kalau yang kedua?
1: Yang kedua itu dia hobi nyanyi sekarang ni, tapi dia menurut saya biasa-biasa aja lah. Oh, menurut orang dia bagus, tapi kalau menurut standar saya kan susah nak bilang bagus tuh. Kalau nak bilang bagus tuh harus bagus betul. Tapi kata orang gitu, pangah anak-anaknya bagus nyanyi, taklah biasa aja, kata saya.
2: Oh gitu.
1: Kemudian dia suka nari.
2: Jadi nari, nyanyi, biola,
1: main musik.
2: Jadi sebetulnya Pak Ngah ini dengan istri itu satu frekuensi seniman ya, tidak? Iya, sama.
1: Dia bukan seniman tapi dia hobi seni.
2: Hobi seni. Dan melahirkan anak yang
1: dia fans saya dulu.
2: Oh, begitu. Bukan terbalik.
1: Bukan. Jadi fans saya jadi orang rumah kata orang Melayu. Jadi sampai dah menikah pun dia suka dengar saya nyanyilah.
2: Oh, jadi Ani. Kalau dia marah-marah dia nyanyikan
1: aja dah. Ini dia dengar juga nih.
2: Oh, dengar. Jadi gitu ceritanya. terus bakat Pak Ngah Suwardi ini sebetulnya dari orang tua bapa atau mak?
1: Bapa.
2: Bapa ya.
1: Bapa saya penyanyi, suaranya bagus lah, dan pandai main musik, dia pandai main gambus ya.
2: Ya ya. Ha. Ya gitu bapa. Ya. Jadi selama apa di Tanjung Pinang dan kemudian kuliah itu tidak ada profesi lain yang digeluti selain seniman.
1: Tidak ada. Tak ada. Kesenian. Saya dulu sempat jadi pegawai negeri di Kemenang. Kalau dulu kan Depak namanya.
2: Kan Depak dulu.
1: Terus berhenti, tak nyaman rasa saya.
2: Walaupun sekolah tarbiyah itu ya.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Jadi saya bilang sama kepala kantor saya. Kepala kantor saya itu dulu kepala sekolah saya di PGA.
2: Siapa tu?
1: Pak Razak, Abdul Razak.
2: Almarhum baru ni.
1: Dia masih Pekanbaru sekarang masih.
2: Oh, bukan Pak Razak yang
1: bukan
2: ketua lam ni, bukan.
1: Razak yang di Pekanbaru. Nah, Kepala Razak kepala Kandepak dulu tu. Dan sebelumnya dia kepala PGA. Hmm. Jadi begitu dia pindah saya tamat, dia jadi kepala Kandepak
2: di sini.
1: Di Kepulauan Riau masih waktu itu kan.
2: Kepulauan Riau ya. Jadi terus
1: dia bilang, "Di, bapa ada jatah untuk jadi PNS." Dulu kan masih ada jatah-jatah.
2: Oh iya iya. Memang itu fair. Artinya ada jatah, betul. Kalau sekarang tak ada jatah, jadi jatah ya gitu.
1: Kalau ada jatah ya.
2: Oh iya, terus jadi
1: jadilah saya pegawai. Jadi pegawai setiap hari itu kerja saya nulis saja. Nulis lagu, nulis note.
2: Di kantor.
1: Di kantor. Saya ditata usaha. Dia bilang, "Habislah buku ni untuk kau nulis lagu aja," kata bila tata usaha. "Kau nak jadi pegawai ke nak jadi apa ni?" "Saya nak jadi seniman sebetulnya, Pak," kata saya. "Kenapa kau mau jadi pegawai?" Akhirnya saya lama-lama dah tak mau masuk lagi, dah habis-habis begitu aja, tak tahu kisah. Jadi seniman saya ke Jakarta lah, ke mana.
2: Jadi waktu itu di pegawai itu sebagai apa? Tukang nikah atau apa?
1: Saya diletak di tata usaha waktu itu.
2: Oh, pas lah. Banyak kertas memang untuk menulis lagu.
1: Kan? Habis kertas itu. Setiap kepala tata usaha datang, dia bilang, "Aduh, engkau ni. Macam mana?" Jadi dia lapor dengan kepala kantor. Kepala kantor itu kan kepala sekolah saya dulu kan. Saya anak kesayangan beliau lah, karena memang hobi seni. Makanya dia bawa saya ke Kandepak.
2: Tapi jadi, ternyata
1: saya rupanya tak suka jadi pegawai. Nak jadi seniman aja.
2: Tak sempat setahun?
1: Lebih
2: lah ya. Artinya tak sedap juga makan gaji sedap. Bukan karena kerja. Kan senimannya banyak, dan apa Pak Ngaswardi ini khusus lagu. Nah, kalau boleh menyanyikan dan menciptakan lagu. Sudah berapa banyak lagu yang diciptakan?
1: Lagu yang saya ciptakan tu 100 lebih lah, lebih sedikit lah 100. Yang baru-baru ini saya daftarkan ke Dirjen Hak Cipta melalui Kumham sini, itu ada 57 lagu.
2: 57 lagu.
1: Baru daftar, yang lainnya sisanya masih diproses, karena kan harus ada menuliskan lirik, ada deskripsi segala macam. Nah, saya belum sempat. Nah, jadi yang sudah terdaftar itu sudah keluar kemarin awal bulan ya. Diserahkan bukti hak ciptanya itu langsung diserahkan oleh Kumham Kepri di sini.
2: Di Kumham itu ada bagian yang mengurus hak cipta termasuk lagu ini. Itu sejak bila nih Pak Ngah nulis lagu nih?
1: Saya sebetulnya nulis lagu sejak sekolah.
2: Sekolahnya SD, SMP, SMA?
1: Saya nulis lagu itu sejak saya MTS, ingat saya.
2: Jadi, belum. Pak Ngah nih, SPG ini kan sini. SPG, PGA. PGA sini. MTS, SD di?
1: Tamblan.
2: Oh, Tamblan. Sekarang MTS ini tak ada ke apa ni? Masih ada ya?
1: Masih ada
2: ya? Ada. Oh, sejak MTS dan sudah nulis lagu?
1: Dan nulis lagu sih, ingat saya.
2: Nulis lagu lirik?
1: Dangdut tapi.
2: Dangdut? Lagu pertama?
1: Lagu Melayu.
2: Tapi masih lagunya masih ada?
1: Masih
2: siap?
1: Ada.
2: Macam mana lagu pertama tu?
1: Lagu...
2: Dia biasa cinta pertama ni kan bukan main anu kan? Kalau lagu pertama macam mana?
1: Macam mana lagu dia? Tunggu ya. Lagu dangdut ni. "Dengarlah oh kasih suara hati." Ini itu lagu pertama saya tu. Judulnya Suara Hati.
2: Suara Hati ya. Itu
1: lagi sibuk cinta-cinta zaman sekolah tu nak. Cinta beruk bukan cinta monyet.
2: Oh gitu.
1: Cakar sana cakar sini.
2: Tahun 83 tu
0: Kalau dangdut yang ngetopnya Roma Irama ya.
1: Nah, saya fansnya Roma Irama. Hampir semua lagu Roma saya tahu.
0: Oh, sama.
1: Jadi saya sebelum jadi penyanyi Melayu, saya penyanyi dangdut.
0: Nih dangdut. Saya memang ngefans dengan Roma Irama, tapi saya tak pandai nyanyi. Itu dah pula intinya. Oh, jadi itu sejak itu nulis lagu, dan lagu itu sekarang dipatenkan tidak? Tak masuk.
1: Masuk yang dipatenkan tuh.
0: Oh iya. Jadi kenang-kenangan MTS sudah nulis lagu.
1: Jadi kalau lagu saya begitu sampai di Pinang Barantau itu sebetulnya bukan lagu Pak Ngabalek, lagu saya yang pertama tuh, lagu Kampung Halaman. Jadi lagu Kampung Halaman itu kalah populer dengan lagu Pak Ngabalek. Sebetulnya lagu pertama itu lagu Kampung Halaman. Lagu Langgam. Jadi lagu Kampung Halaman itu saya tulis ketika saya sekolah di sini, tak dapat balik kampung. Zaman dulu kan kapal perintis ke kampung kan susah. Saya perkirakan kalau saya balik ni, kalau saya balik ni, saya balik lagi ke Tanjung Pinang, ketinggalan ujian.
0: Oh begitu.
1: Perhitungan jadual kapal tu kan. Oh tak bisa ni saya. Matamu tak balik lah. Tak balik. Jadi hari raya tu di sini, di tempat tinggal di rumah orang kita dulu kan, numpang.
0: Tak ada saudara sini ya?
1: Tak ada. Jadi kawan-kawan bapak lah, kawan gitu kan, kawan numpang saya. Jadi bikin lagu hari raya tu, orang takbir nangis aja. Entah macam mana tiba-tiba
0: terinspirasi.
1: Terinspirasi bikin lagu judul. Tak tahu saya dulu judulnya apa, saya buat aja. Jadi lagu selalu ku terkenang kampung halamanku nan ku cinta gitu.

0: Eh ayah bunda kan ada di YouTube di mana-mana, selalu radio-radio juga dulu. Oh. Kalau tak salah saya pendakwa suka mutar juga dulu tu.
1: Oi.
0: Lagu kampung halaman.
1: Kampung halaman ya.
0: Duhai ayah bundaku tercinta.
1: Oh,
0: rindu yeah. Hatiku ingin berjumpa. Itu dah lagu dia tu.
1: Saya selalu dengar refnya ini. Ya.

0: Jadi itu dulu lah.
1: Itulah sebetulnya.
0: Itu dulu. Sudah top hit juga tuh waktu itu. Dan tuh baru beberapa tahun kemudian baru lagu Pangan Balik.
2: Jadi saya sebetulnya lagu itu dulu saya ciptakan.
0: Oh, yang yang kanunya lah,
2: kampung halaman. Kan jadi sambil nangis-nangis lah nyanyi orang takbir. Saya di rumah aja nangis.
1: Pakai gitar, gitar tuh kita pinjam ke kawan punya.
0: Oke. Jadi kalau nulis lagu ini kan biasa lagu tuh ada liriknya, ada aransemennya. Apakah itu bisa dua-dua itu
2: sekali? Saya nulis lirik, aransemen bisa tiga.
0: Maksudnya nulis lagunya,
2: lagunya, penyanyinya,
0: nyanyinya
2: bisa dan aransemen.
0: Nah. Gitu. Tapi khusus Pak Ngah Balik itu liriknya Bung Teja apa? Ngabuk gitu.
2: Memang dia nulis liriknya. Saya dulu satu sanggar sama dia. Dulu dia buat sanggar namanya Sanggar Madah. Ya Madah itu saya berdua dengan Bung Teja yang punya. Jadi berkolaborasi lah. Dia
0: seni apa puisinya?
2: Menulis,
0: menulis puisinya.
2: Nah, saya bisa nyanyi, bisa bikin musik. Kita ni kalau berdua ni bagus ni kerja sama kita dia. Itulah di album yang pertama saya tu bikinnya sama beliau tu album lagu Pangan Balik.
0: Oh iya iya itu sama dengan anu kolaborasi saya ingat yang nasional tu kan Tata Takwa ya. Wes Rendra dengan siapa Iwan Fales sama Irama. Itu. Jadi memang betul. Apa niat kolaborasi itu menjadi lagu yang nampaknya lagu Pangan Balik itulah yang sangat
2: ini sangat
0: dikenal ya,
2: gitu. Mana lah sampai ke luar negeri mana. Jadi kemarin saya dapat kabar saya kan sering live streaming lah tu kan. Di TikTok ada penonton masuk. Saya bilang dari mana? Dari Amerika. Dia bilang saya suka lagu-lagu. Dia rupanya dia tahu lagu Pangan itu.
0: jadi dia bahasa apa nih? Bahasa Melayu?
2: Bahasa Indonesia.
0: Bahasa
2: dia
0: Indonesia.
2: Aslinya orang Indonesia.
0: Indonesia terus.
2: Nikah sama orang Turki. Terus. Istrinya orang Turki. Rupanya istrinya tiba-tiba ada yang masuk lagi. Dia bilang saya istrinya si ini dia bilang nama kan. Oh iya ya gitu. Cuma saya tak pandai bahasa Indonesia. Rupanya dia pakai translate kan. Dia taping di live saya tu. Dosen seni budaya di Turki. Saya istrinya si itu kata dia, kawan saya itu.
0: Jadi dia mendengarkan lagu itu tanpa tahu maknanya sudah meresap.
2: Dia bilang saya suka dengarnya. Dan lagu itu adalah kado pernikahan saya dari suami. Jadi jadi pernikahan dia itu lagu yang diputar itu lagu Pangan Balik itu.
0: Oh begitu.
2: Nah, nikahnya di Turki.
0: Luar biasa.
2: Jadi dia bilang saya kalau dengar lagu ini nangis Pak Ngah kata dia. Ngapa? Ini adalah kado pernikahan saya. Kata cewek itu. Bila-bila saya nak datanglah ke Indonesia nak jumpa. Jadi beberapa minggu yang lalu dia datang ke Indonesia bulan madu sama
0: baru nih. Ceritanya baru nih. Minggu yang lalu
2: Jadi dibilang sama suaminya. Suaminya bilang sama saya di Indonesia nih Pak Ngah ngajak istri jalan-jalan lah, pulang kampung sekalian bulan madu ke Bali. Kata istrinya, boleh tak kita singgah rumah Pak Ngah sekali?
0: Terus?
2: Kata suaminya, Pak Ngah itu walaupun satu negara tapi kami beda pulau jauh, dia bilang.
0: Oh, dia di Bali tuh cakap. Oh,
2: nak jumpa. Oh, jauh ya? Saya pikir dekat macam di Turki itu bisa jalan darat gitu.
0: Tapi tak pergi bercakap gitu aja. Iyalah gitu, memang jauh lah Bali. Iya kan? Dia salah tuh berliburnya mestinya kan ke Bali. Tapi Bali memang
2: tapi dia nak ke Bintan katanya. Biar saya jumpa Pak Ngah lah kalau ke Bintan katanya.
0: Karena berarti promosi Bali memang sudah mendunia. Padahal lokasi apa pantainya Bali dengan Bintan itu kan lebih bagus.
2: Bintan lebih indah.
0: Lebih indah sebetulnya.
2: Karena kan kita kan pernah ke Bali juga kan.
0: Saya pernah ke Bali beberapa kali.
2: Ternyata Bintan itu lebih indah sebetulnya. Bintan Kepulauan Riau ni pada umumnya kan indah sebetulnya.
0: Lebih indah. Ya betul. Cuma entahlah kurang promosi atau gimana tak tahu lah. Apalagi orang mungkin jarang punya apa kenangan dengan lagu-lagu Bali. Bulan madunya tapi ke Bali pula tapi mestinya bulan madunya ke Bintan mestinya.
2: Dan saya pikir kalau udah sampai di Indonesia ini udah sampai juga lah ke Kampung Pak Ngah gitu. Saya bilang belum, jauh lagi.
0: Oh gitu ya. Oke. kita nanti akan melanjutkan perbincangan ini, Pak. Tadi kan baru apa? Sebetulnya masih banyak yang saya nak tanya tentang kiprah Pak Ngah di musik ini memang, ya, khusus lagu Melayu. Tapi nanti kita akan fokus pada temanya bagaimana ide kiprah atau cara Pak Ngah ini melestarikan dan memasyarakatkan lagu-lagu Melayu. Tapi nanti setelah kita lewatkan yang satu ini. Ya.
3: Pandawa Radio. Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet. Solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah gak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
4: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
5: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
4: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
5: Hai, orang pandai apa pula, Din?
4: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
5: Hehehe, zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
4: Ah, apa benda pula bang CCTV itu?
5: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
6: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avicom Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avicom Multimedia, the best IT solution.
3: Pandawa Radio.
0: Sekalian mitra Pandawa dimanapun saja berada, kita lanjutkan perbincangan hangat kita tentang lagu-lagu Melayu bersama memang ahlinya Pak Ngah yang sudah balik nih, Pak Ngah Suhardi ini.
2: Kemudian pergi,
0: pergi balik dari laut. Jadi sebelum kita lanjutkan ke tema kita nih, Pak Ngah, kan istri seniman juga, anak jadi penari. Ini bakatnya dari istri atau dari Pak Ngah nih?
2: Dari saya nampaknya nih,
0: dari bapak. Jadi ayah penari juga bapak nih?
2: Bapak penyanyi, pemusik.
0: Pemusik. Yang tari ini dari mana bakatnya? Ini ada nama Tarisa, soalnya tidak. Menari Tarisa.
2: Kalau menari itu dari saya lah, Pak.
0: Oh gitu.
2: Karena saya dulu pernah jadi penari juga waktu sekolah.
0: Oh gitu.
2: Ikut Sanggar Bintan Telani yang sekarang nih. Nah, saya nih seniornya Bintan Telani.
0: Oh iya, sanggar katanya sanggar pertama di Keprini Bintan Telani ya.
2: Iya.
0: Tari apa nih? Tari Melayu.
2: Waktu itu kami tari-tari ya tari Melayu.
0: Oh. Saya dulu belajar nari zapin, tapi tak anu lah saya nih. Tak ada bakat ke tari lah.
2: Iya.
0: Kalau tari mana nari ya? Nari anu gitu nih. Nari. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi, saya nak tanya nih Pak Ngah. Ya. Di antar 100 lagu yang sudah hak patennya 50 dah ya.
2: 57.
0: Itu Pak Ngah sudah ada rekaman, kalau biasa penyanyi kan ada rekaman volume 1, 2, 3. Kalau Pak Ngah macam mana nih?
2: Sudah, saya itu berapa album dia? Album itu 1, 2, 3. Kalau yang dalam bentuk album hampir 10 lah kalau tak salah, kurang lebih kalau. Tapi kalau lebih dari itu single-single aja.
0: Oh, lepas-lepas saja gitu.
2: Nah, lepas lagu. Kemudian ada lagu-lagu yang sudah dinyanyikan oleh artis.
0: Artis nasional.
2: Ya.
0: Seperti
2: ada ada lagu Cici Paramida.
0: Oh, dia nyanyikan lagu Pak Ngah. Jadi ngetop-ngetopnya oleh dia, bukan oleh Pak Ngah gitu.
2: Cici Paramida, kemudian ada gitar KDI itu ada Siti KDI.
0: Siti KDI itu.
2: Adi KDI. Kemudian ada juga lagu yang sebetulnya saya tak boleh sebut, yang sudah dinyanyikan lagu artis kawan-kawan dari Malaysia.
0: Ngapa tak boleh sebut?
2: Kena jual habis.
0: Oh, hak cipta itu sudah dibeli oleh
2: dah tak nama saya lagi.
0: Oh, begitu. Nah, kalau yang dinyanyikan oleh artis ibu kota itu boleh sebut?
2: Boleh.
0: Ah, itu lagu apa tuh?
2: Nama saya. Kalau yang Cici Paramida itu banyak yang kemarin dia nyanyi di Dangdut Academy itu. Lagu, ada lagu Maha Cinta, kemudian ada lagu Menuju Mahligai. Menuju Mahligai itu lagu saya lagu religi itu sebetulnya. Maha Cinta itu cintanya manusia terhadap Allah sebetulnya. Maha Cinta. Menuju Mahligai itu menuju surganya Allah, menggambarkan kita hidup. Kemudian ada kita hidup ini tujuan akhirnya adalah menuju Mahligai itu maksudnya.
0: Ya.
2: Kemudian ada lagu Sujudku judulnya.
0: Jadi lagu itu memang dia nyanyikan sebutkan situ pencipta. Pak Ngah Suhardi gitu.
2: Oh, saya gitu. Dikontrak di Musika. Nah, jadi kerjasamanya itu sama Musika.
0: Kalau Pak Ngah Suhardi sendiri pernah rekaman, kan dulu susah rekaman dia di ibu kota biasanya. Pernah rekaman di sana?
2: Saya rekaman album pertama itu di Medan.
0: Di Medan malah ya?
2: Yang selanjutnya baru di Jakarta.
0: Jakarta terus di Tanjung Pinang?
2: Setelah zaman-zaman digital nih, buat alat rekaman agak mudah, agak murah. Nah, bikin sendiri. Kami di Sanggam waktu itu.
0: Sanggam sudah ada rekamannya.
2: Kemudian saya pernah beberapa tahun dipercayakan untuk megang salah satu studio rekaman yang di Batam. Nah, sekarang punya studio sendiri saya di Kijang. Studio kecil lah.
0: Di rumah. Sekarang Pak Ngah tinggal di Kijang.
2: Jadi ada studio rekaman sendiri walaupun tak besar. Jadi kalau produksi di situlah.
0: Jadi tinggal di Kijang.
2: KTP Bintan saya sekarang.
0: Oh begitu. Pantasan dulu kalau tak salah pernah jadi caleg juga.
2: Bintan.
0: Saya ingat ya. Caleg dari Bintan.
2: Itu jadi caleg itu sama dengan cerita saya jadi pegawai negeri. Tak nak jadi pegawai. Kalau itu tak nak jadi caleg. Karena diminta oleh salah satu partai kan. Kami kurang caleg. Maulah saya bilang. Asalkan saya tak keluar duit, kata saya. Tapi, okay lah Pak. Tapi hampir menang saya.
0: Hampir, apa yang kalau keluar duit?
2: Kalau saya keluar duit atau saya kampanye, rasanya menang saya. Karena lumayan banyak suara saya. Saya tak, orang kawan-kawan dari pengurus-pengurus partai itu hanya masangkan beliho.
0: Karena
2: saya tak kampanye.
0: Dapil Bintan.
2: Dapil Bintan.
0: Termasuk Tambelan lah tentu kan. Oh, begitu.
2: Lumayan dapat suaranya.
0: Tapi waktu caleg itu tak ada nulis lagu tentang politik.
2: Tak ada.
0: Tak ada inspirasi karena itu. Nampak betul tak minat itu terjadi.
2: Saya hari-hari saya tak milih.
0: Jadi?
2: Saya tak milih. Itu tanda saya tak niat tu kan. Hari-hari tu tak milih saya.
0: Pernah KTP Bintan? Milih di Bintan?
2: Tak milih. Orang aja milih saya. Saya tak milih. Saking tak minat itu kan.
0: Tapi kalau jadi pun jangan-jangan tak sampai setahun berhenti juga.
2: Berhenti juga kan. Karena jadi pegawai pun berhenti juga setahun lebih kan.
0: Iya, nanti di gedung DPR tuh kerjaan nulis lagu aja.
2: Tak ngurus rakyat.
0: Aspirasinya aja. bukan dilayani tapi ditulis dalam lagu kan.
2: Saya selalulah dapat tawaran pegawai. Saya bilang tak maulah saya. Ada juga bilang Pak Ngah honor aja lah, bukan bisa nih honor kita, saya masukkan honor di sini. Saya bilang saya bukan tak mau, saya pegawai negeri aja berhenti. Apalagi nak disuruh honor, pastilah saya tak mau.
0: Ya, dulu biasanya memang kalau berprestasi.
2: Nah, diambil.
0: Diambil. Pemerintah. Oleh apa? Ya. Oleh institusi tertentu dia bangga tuh punya. Olahraga apapun. Betul,
2: kalau olahraga.
0: Apalagi penyanyi ini kan langka nih.
2: Kawan-kawan saya yang sama-sama seniman, sama-sama olahragawan. Banyak yang diambil oleh instansi tertentu.
0: Gitu,
2: ya kan? Ya. Untuk jadi pegawai karena ya karena bakat. Itu kalau zaman dulu kan gitu tuh.
0: Iya, begitu.
2: Olahraga diambil ini, jadi, seniman diambil ini.
0: Karena saya teringat waktu kecil itu, pemain voli Dabuk itu kan banyak. Umumnya itu ada masuk pegawai jadi UPTS. Umumnya karena itulah dulu apa mengambil cara mengambil SDM, menghargai lah. Tidak seperti sekarang kabarnya sudah berprestasi pun kadang-kadang tidak juga anunya.
2: Berjuang sendiri pun berat juga.
0: juga. Kadang ongkos ikut pertandingan pun sendiri kan gitu. Nah baik. Jadi di Medan, kemudian di ibu kota, barulah rekaman di Tanjung Pinang. Tapi itu kan rekaman. Kalau diundang nyanyi, kalau di Indonesia saya kira tak usah sebut lah. Di luar negeri itu pernah tidak? Kan orang lebih sering. Suka langsung live kan?
2: Sering.
0: Nah, di mana aja tuh?
2: Saya di Singapura. Kalau Malaysia itu dah beberapa
0: negara
2: bagian.
0: 13 negara bagian itu dah semua lah.
2: Saya malah pernah bikin album Melayu Satu. Album Melayu Satu tu kolaborasi tiga negara, Indonesia, Malaysia, Singapura.
0: Apa maksudnya?
2: Album Melayu Satu itu penyanyinya saya, Ramli Sharif sama M. Nasir, ada Ziana Zain.
0: Om Nasir ya sudah Malaysia almarhum. Sudah almarhum Om Nasir.
2: Masih ada tak?
0: Masih.
2: Ramli Sharif yang Singapura itu. Oh. Album judulnya Melayu Satu. Itu lagu ciptaan saya.
0: Oh begitu, karena dulu kan pernah secara politik tuh si Johri ya, Singapura Johri ya. Tapi ini lewat budaya, menyatukan budaya. Melayu tuh. Iya,
2: judulnya Melayu Satu. Kita semuanya bersaudara, lagi itu. Tiada kasta, tiada bedanya. Walau berbeda suku dan bangsa, satu dalam budaya. Kadi di YouTube ada tuh.
0: Itu satu album atau satu lagu jadinya?
2: Satu album.
0: Jadi satu album.
2: Base cut-nya lagu Melayu Satu itu.
0: Melayu Satu tuh. Dan tiga-tiganya penulis, pengarang lagunya, pencipta lagunya.
2: Saya seorang.
0: Oh iya.
2: Pengarang lagunya saya aja. Cuman mereka sebagai penyanyi aja ikut serta dalam situ.
0: Aransemennya juga.
2: Aransemennya ya.
0: Oh. Jadi artinya walaupun tiga negara Kepri juga yang jadi anunya.
2: Iya.
0: Jadi motornya. Iya. Oke. Baik, kalau pementasan sudah selain di negeri Melayu, Malaysia, Singapura.
2: Insyaallah tanggal 22 ini saya diundang di Perak.
0: Perak. Ya.
2: Perak ada salah satu universiti yang ada sana, Universiti Budaya. Saya lupa namanya, ada undangannya di. Nah, diundang sebagai artis dan juga sebagai panelis. Jadi sebagai pembicara adalah dalam kegiatan
0: seminar budaya. Seminar khusus musik.
2: Acaranya tanggal 23, insya Allah saya berangkat tanggal 22. Jadi 23 sampai 25, 3 hari.
0: 23 bulan ini nih?
2: Bulan ini,
0: bulan September. Jadi kalau negeri Melayu, Singapura, Malaysia, Brunei udah ada?
2: Ada.
0: Brunei. Thailand? Belum?
2: Thailand, zaman sekolah Thailand dah lama.
0: Udah pernah juga. Tapi di luar negeri Melayu, ada tak? Kalau tadi Amerika, orang Amerika belum sempat datang. Ya. Mungkin kalau datang, mungkin diundang ke sana. Diundang. Sampai jumpa.
2: Thailand.
0: Itu.
2: Thailand ya, yang tak negeri Melayu itu.
0: Tapi kan di Patani ada orang Melayu itu.
2: Iya.
0: Itu ya. Oke. Nah, baik. Kita bincang agak serius ini, bagaimana melestarikan budaya Melayu. Tapi sebelum saya nak tanya nih, menurut Pak Ngah nih, lagu Melayu itu kekuatannya itu di mana nih bandingkan dengan lagu-lagu genre, istilahnya genre atau jenis-jenis lain?
2: Kalau saya sendiri nih, saya kan penyanyi all round, jadi penyanyi dangdut, penyanyi pop semualah. Merasa lagu Melayunya punya magnet sendiri. Dan sejak itu saya sampai hari ini, walaupun saya nyanyi lagu-lagu yang lain, termasuk juga lah saya mencipta berbagai jenis lagu, tetap aja predikat saya kan sebagai seniman Melayu, penyanyi Melayu.
0: Melayu. Seniman pun lebih khusus penyanyi Melayu dan pencipta lagu.
2: Karena gini, Melayu ini mahal, Pak Master. Karena gini, baik lagunya maupun musiknya mahal. Mahalnya yang pertama, tidak semua penyanyi bisa menyanyikan lagu Melayu itu, karena dia sulit. Yang kedua, saya dulu bergabung di Sanggar itu tidak sebagai penyanyi, tukang pukul gong aja.
0: Maksudnya?
2: Pemusik.
0: Waktu Sanggar apa nih?
2: Sanggar Bintan Telani. Pemusik, tukang pukul gong. Nah, dengan modal pemukul gong sebiji itu, saya dah pergi ke beberapa negara. Saya bilang hebat. Kalau saya jadi penyanyi-penyanyi biasa, mungkin tak sampailah saya dibawa keliling ke beberapa negara. Berarti kan hebat. Hanya kalau saya jadi penyanyi organ tunggal, saya paling nyanyi keliling ke pengantin-pengantin gitu ya, ke panggung-panggung. Tapi Melayu itu hebat. Jadi pemain gong aja keliling dunia.
0: Oh begitu?
2: Iya. Tanya nih sama adik yang penari ini. Iya kan? Nah, jadi menyanyi lagu Melayu itu saya diundang. Baru berapa bulan saya jadi penyanyi Melayu, pemusik Melayu, saya dah keluar negeri.
0: Itu sejak keluar dari pegawai negeri malah jadi keluar negeri. Oh iya. Gitu.
2: Nah, jadi saya bilang mahal. Dan saking mahalnya dulu, mahal karena sulitnya mungkin ya, atau karena tak banyak orang minat. Karena gini, dulu saya menyanyi lagu Melayu itu dalam sebuah acara apapun, dia hanya selingan disebutkan. Jadi gini, kalau ada acara, kita tuh penonton sabar ya, kita seling dulu lah dengan Melayu satu lagu aja. Jadi selingan. Begitu orang nyanyi lagu Melayu, oh kita orang iyalah duduk dulu. Habis lagu Melayu, tak mendapat tempat di hati masyarakat. Saya merasakan itu, bahwa lagu Melayu itu hanya sekedar selingan aja, bukan jadi menu utamanya.
0: Jadi sekarang?
2: Sekarang lagu Melayu itu dia tampil tunggal dengan sebagai menu utama. Banyak orang bikin acara-acara Melayu, dan lagu-lagu Melayu itu sekarang sudah dinyanyikan artis nasional dan internasional.
0: Yeah.
2: Dulu tak ada kan? Tak ada, hanya penyanyi daerah aja.
0: Di kampung lagi kesan ya kan? Nah.
2: Dan dulu penyanyi Melayu orang tua-tua. Sekarang kita tengok anak-anak muda, anak-anak sekolah tampil nyanyi lagu Melayu dan sangat bagus. Dulu waktu saya sekolah, yang paling muda menyanyi itu saya seorang. Selain itu, penyanyi Melayu itu pangkat mak saya.
0: Yang terkenal penyanyi biasanya di joget dangkung gitu ya? Iya. Gitu ya? Tak ada yang penyanyi muda?
2: Tak ada. Jadi saya lah satu-satunya penyanyi muda waktu zaman saya ikut sanggar. Yang lain tuh pangkat mak, pangkat bapak.
0: Oh, gitu.
2: Nah, dan sepi orang nonton. Dulu saya nyanyi pangah balik itu, kata orang, apa lagu itu?
0: Terus?
2: Lama-lama, orang menjadi terbiasa. Dan sekarang lagu Melayu itu betul-betul mendapat tempat di hati masyarakat. Dan banyak penyanyi-penyanyi penyanyi-penyanyi nasional yang sekarang sudah bawa lagu Melayu. Dan band-band yang ada di Jakarta, kita lihat kan, mereka ini ke Melayu-Melayu gitu, walaupun bukan Melayu sebetulnya, tapi asal dicengkok Melayu lah, kata dia kan. Nah, artinya dulu sulit kita nak memasyarakatkan lagu Melayu. Jadi menurut saya lagu Melayu itu dia tiba-tiba dia gini. Kalau dia emas, kalau dia permata, kalau dia intan, ditaruh di mana pun dia tetaplah intan gitu. Lagu Melayu itu tanpa disadari lama-lama orang jadi suka. Kan dulu tak ada orang suka. Saya merasa betul lah bahawa saya menyanyi tak pernah disambut orang nyanyi lagu Melayu. Kalau saya menyanyi lagu dangdut pun tunggu. Kalau nyanyi lagu Melayu adalah duduklah dulu, lagu Melayu selesai, lagu Melayu kita berdiri lagi.
0: Jadi sebetulnya apa beda secara khusus baik alat musik maupun lagu antara dangdut dengan lagu Melayu? Di mana?
2: Lagu Melayu ini lagu dan musik Melayu itu sulit. Tingkat kesulitannya tinggi.
0: Terus kalau dangdut
2: dia masih gampang menurut saya, dangdut pop biasa aja. Karena gini, banyak kawan-kawan kita pemusik, dia bisa lagu dangdut, bisa lagu pop. Ketika nyanyi bawa lagu musik Melayu, dia bilang, Pak Ngah, payah ya lagu Melayu.
0: Tapi lebih sedap.
2: Lebih sedap. Sulit, memang tingkat kesulitannya tinggi.
0: Oh begitu. Saya tak paham tentang musik ini. Tapi begini ya, orang menyebut bahwa, kemana ya, Melayu ini, apa karena memang menjiwai lagu Melayu lebih daripada lagu-lagu lain, atau macam mana rasanya?
2: Lebih.
0: Iya.
2: Menjiwai lagu Melayu ini lebih sebetulnya, kalau saya pribadi lah. Lebih. Dan lagu Melayu ini kalau dah cinta, dia menjiwa, mengakar dalam jiwa kita. Beda, karena saya sendirilah, saya pernah jadi penyanyi pop, pernah juara pop, pernah jadi penyanyi dangdut, pernah juara.
0: Pernah juara.
2: Begitu ketemu dengan lagu Melayu, payah saya nak melepaskan lagu Melayu. Cinta. Cinta dengan betul. Walaupun saya nyanyi lagu atau menciptakan lagu jenis apapun,
0: sama-sama umpamanya lagu pop temanya cinta, lagu Melayu cinta, tapi lebih meresap lagu Melayu ya.
2: Tak tahu, lebih dapat jiwanya.
0: Bisa Pak Ngah sebutkan lagu-lagu yang nuansa romantis yang Pak Ngah karang tu apa?
2: Ada saya nyanyi lagu lagu Senja di Kuala Daik, itu kan salah satunya lah. Kan lagu tentang cinta.
0: Baru nih lagu.
2: Nah, lagu dah beberapa tahun yang lalu. Lagu. Saya mana pertama dia, saya ingat dulu ya.

0: hati.
1: Ini kisah Pak Ngah sendiri atau kisah orang lain ini?
0: Kisah orang lain, dia minta buatkan.
1: Oh begitu.
0: Jadi dia bilang Pak Ngah, dan orang ini sudah begitu selesai saya nyanyi, selesai rekaman, yang minta lagu itu meninggal. Orang
1: oh,
0: baik
1: Allah.
0: Orang tua, kadang-kadang orang tua kita lah.
1: Oh dia punya pengalaman.
0: Jadi dia bilang ya. Waktu itu saya lagi ada kerjaan di Daik.
1: Ah, iya.
0: Dia bilang Pak Ngah lagi syuting di Daik, bikin album. Iya Pak Ngah, buatkan satu lagu judulnya Senja di Kuala Daik. Dia kasih judulnya.
1: Ah iya, terus?
0: Kenapa Senja di Kuala Daik? Saya bilang, yang pertama Kuala Daik itu anak-anak sekarang tak kenal. Orang
1: tak kenal.
0: Anak orang kenalnya Tanjung Buton.
1: Ya, saya dulu ke Daik Dabuk itu masuknya di Kuala.
0: Ya,
1: Daik. Tanjung Buton tak ada dulu.
0: Kami show di Daik itu zaman dulu memang
1: masuknya
0: Kuala Daik. Daik.
1: Ya. Sungainya masih besar.
0: Kita nak kenalkan itu aja kepada anak-anak. Buatlah.
1: Oh,
0: dibumbuilah dengan cinta-cinta, terserah, tapi tentang Kuala Daik dibuatlah itu.
1: Ya ya ya, betul.
0: Tinggal saya kasih dia album tu, CD-nya kan, VCD.
1: Ya,
0: tak
1: ya.
0: Lama setelah itu dia meninggal mendadak aja, tak ada sakit.
1: Ya, ya, saya lagi kecil dulu, kalau saya kan lahir di Daik. Terus atuk saya yang di Dabuk tu yang melihara saya. Jadi tiap libur saya balik ke Daik, itu maksud sungai Daik. Nah, itu memang malam kadang sampai.
0: Iya, kan?
1: Karena saya ni hobi nulis puisi, saya nulis puisi masuk Kuala Daik itu kan.
0: Iya.
1: Kunang-kunang sepanjang
0: Kuala itu. Kan kalau main. Malam kan macam pasar tuh,
1: ya. Ah, kunang-kunang
0: terang kiri kanan.
1: Terang kiri kanan. Nah, lampu alam. Begitu ceritanya.
0: Nah, jadi Kuala Daik. Banyaklah lagu-lagu.
1: Banyaklah.
0: Termasuklah lagu-lagu lagu Mars dan himne umrah itu saya yang ciptakan.
1: Oh, jadi Melayu ini bukan hanya khusus Melayu, tapi memang apa penyanyi apa pencipta banyak lagu, tapi Melayu ini khusus di hati Pak Ngah, ya.
0: Iya. Dia semacam ada dapat tempat tersendiri khusus di hati.
1: Oh gitu. Ya luar biasa. Nah, jadi ini saya nanya sih, macam mana nih Pak Ngah? Ini kan langka ini. Orang yang macam Pak Ngah ini termasuk makhluk langka kan ya. Kan kita ingin agar lagu Melayu ini tidak hilang lah, terutama tanah orang Melayu. Nah, bagaimana menurut Pak Ngah kiatnya untuk melestarikan lagu Melayu?
0: Kalau saya ini, saya kan punya sanggar, dan saya buka semacam kursus musik Melayu, kursus nyanyi lagu Melayu, dan selalu saya bekerja sama dengan sekolah-sekolah, dan mereka tak bayar. Tempat kursus tempat lain mereka bayar, di tempat saya tidak. Saya bilang asal mau nyanyi lagu Melayu datanglah ke sini.
1: Kalau lagu lain tak boleh gitu.
0: Kalau lagu lain mau bayar, kalau Melayu
1: enggak masuk. Pak Ngah tak menyediakan sarana untuk lagu-lagu lain.
0: Sediakan juga.
1: Tapi khusus Melayu yang ditekankan.
0: Melayu. Nah, mereka selalu datang ke rumah. Saya kerjasama dengan sekolah, kalau ada guru-gurunya saya kenal. Dan selalu saya dipanggil ke sekolah-sekolah setiap acara sebelum melatih, dan saya tak pernah berhitung. Walaupun nanti mereka ada kasih uang transportasi lah, tapi tak pernah saya berhitung dari awal. Kalau dibayar saya ambil, kalau tidak ya tidak apa-apa, menjadi amal aja untuk saya. Dan itulah cara saya memasyarakatkan dan melestarikan lagu Melayu. Dan kadang anak-anak itu kalau dah bagus, setiap saya ada acara saya buat tampil. Saya bilang nanti tampil ya, ikut Pak Ngah. Dia Pak Ngah, nah, orang tuanya support gitu. Jadi kalau dia tidak pandai nyanyi, kebetulan di sanggar ada pelatih tari. Pandainya apa? Kami nari, Pak Ngah. Nari aja. Nanti kami nyanyi, awak nari. Anak orang tuanya selalu support.
1: Tapi kalau puisi suruh Unteja aja.
0: Unteja lah itu. Dia ahlinya kan. Nah, jadi begitu cara saya. Dan setiap acara selalulah pasti saya tampilkan anak-anak itu biasa. Ada yang sudah saya buatkan lagu, rekaman, buatkan video klipnya supaya mereka lebih cinta aja. Jadi alhamdulillah sekarang di Kepri ini semua kabupaten kota itu ada murid saya.
1: Itu ya.
0: Murid.
1: Di luar Kepri,
0: di luar Kepri ada di Pekanbaru.
1: Oh, tapi malah ada penyanyi tingkat nasional pula.
0: Kalau di Jakarta tuh adalah yang seperti artis-artis saya bilang tadi itu kan. Begitulah cara saya melestarikan lagu Melayu.

0: ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya yang bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avicol Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avicol Multimedia, the best IT solution.
4: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
5: Mitra Pandawa, dimanapun saja berada, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Ngah Suhardi dengan tema melestarikan dan memasyarakatkan lagu-lagu Melayu. Nah, Pak Ngah Suhardi, ini kan zaman sekarang ini, ya, anak muda ini maunya serba apa, serba jadi lah. Ya. Nah, kaitannya dengan musik ini, ya, menurut Pak Ngah, macam mana lagu-lagu Melayu ini bisa bertahan di sanubari anak muda dibandingkan dengan lagu-lagu pop yang sekarang ini dengan apa modern segala macam. Sementara lagu Melayu ini apakah memang perlu dimodernisasi atau tetap dengan jati dirinya sehingga dia bisa bertahan?
6: Dia kan pada prinsipnya lagu, kita bicara lagu lah, lagu dan musik ya. Dia memang semestinya dia mengikuti perkembangan zaman. Berarti apalagi kami sebagai seniman, sebagai penyanyi, pencipta lagu, sebagai artis. Nah, kita akan tampil sesuai permintaan orang. Ibarat kita jualan, macam manalah jualan kita ni supaya laku? Macam orang buat kuih. Ya kan? Kalau dulu, zaman dulu orang jual goreng pisang tu, pisang ni dikopek, digoreng, jual aja.
5: Sekarang?
6: Saya. Sekarang kan pisang tu orang kasih keju lah, kasih coklat.
5: Dikemas dalam
6: bubuk serapi. Kemas sesuai dengan kebutuhan kekinian. Nah, lagu itu juga seperti itu. Musik itu, kita kadang bikin festival musik. Kita masukkan salah satunya lagu Melayu supaya memang mereka ingin ikut, oh tapi harus nyanyi lagu Melayu. Aransemennya kita bebaskan. Tapi jangan merubah lagunya. Kemarin ada yang bawa lagu saya tu, lagu Zapin Anak Negeri. Di hulu Riau, di hulu Riau, negeri bermula satu riwayat. Mereka bikin festival rock. Lagunya lagu itu bagus.
5: Saya benar lagu itu memang termasuk top hit.
6: Lagu itu lagu theme songnya Perjuangan Provinsi Kepulauan Riau.
5: Oh, gitu.
6: Waktu kita sibuk-sibuk Perjuangan Provinsi Kepulauan Riau, nah itu theme songnya.
5: Jadi
6: banyak anak-anak sekarang tuh yang kalau kita suruh main musik Melayu, mereka main. Jadi memang tergantung kitalah sebagai senior-senior mereka itu macam mana mengemasnya supaya mereka suka itu aja. Disesuaikan dengan kami maulah, tapi kami nak musiknya begini. Tak apa-apa. Yang penting gini, marwahnya itu tetap dijaga gitu. Jadi ini Melayu, jangan sampai kalian buat itu untuk pelecehan aja. Selama dia itu tidak kalian lecehan, kalian bawakan dengan gaya kalian lah, ya kan? Suka-suka kalian, sembari lagi itu dalam hal-hal yang wajar.

0: kecuali dah masuk dalam pelecehan, kita dah faham baik-baik dari musiknya maupun dari syair lagunya,
1: syairnya kan? Terutama.
0: Nah itu. Dan sekarang kalau ada yang bikin festival band itu, saya tengok mereka ada bawakan salah satunya lagu Melayu gitu. Artinya anak-anak muda sekarang, generasi-generasi orang bilang Gen Z sekarang itu, sudah mereka sudah mulai mencinta lagu Melayu, kenal dengan lagu Melayu. Walaupun perbendaharaannya mereka terbatas, tapi paling tidak mereka sudah mulai suka, saya lihat, dengan lagu-lagu Melayu.
1: Nah, kalau kita tengok sekarang ini kan, lagu-lagu membaca kondisi sekarang ini dengan lagu-lagu kritik segala macam itu. Nah, menurut Pak Ngah, lagu Melayu macam mana cara menyampaikan kritik itu? Atau Pak Ngah punya lagu tentang itu terhadap kondisi sosial yang agak timpang lah kita.
0: Ya, kalau saya ini sebetulnya kalau lagu khusus saya buat dalam bentuk seperti itu tidak ada, tapi saya selalu membawakan lagu-lagu orang lain yang dalam bentuk lagu-lagu politik. Seperti lagu YB itu kan bukan lagu saya, tapi orang banyak kena pangah lagu YB gitu deh.
1: Maksudnya lagu orang Malaysia.
0: Yang Malaysia.
1: Iya ada saya dengar.
0: Kalau lagu Wakil itu lagu saya ambil dari puisi Bu Tati. Lagu Wakil kan. Di antara banyaknya wakil, ada satu yang paling hebat, maju tak gentar membela yang bayar. Nah gitu, itu lagu politik, itu lagu saya.
1: Tapi kalau syairnya dari puisi.
0: Ada lagi lagu Melayu ke aku. Itu adalah semacam lagu politik. Kalau lagu-lagu Malaysia itu seperti lagu YB itu, itu lagu orang
1: sebab
0: Malaysia.
1: Sebab viral juga tuh.
0: Ya kan. Bangun pagi-pagi tamu dah menanti, bukan nak cari kopi tapi nak minta subsidi. Gitu kan.
1: Ya betul. Gitu. Jadi Pak Ngah sendiri tidak ke sana katanya, cuma pakai lirik orang benar di dinyanyikan secara Melayu gitu.
0: Ada juga yang saya bikin satu cuma belum siap. Belum selesai. Insyaallah nanti. Karena sekarang ini kan saya sedang membentuk tim. Jadi gini, artis ini dia sulit. Bukan hanya sekedar sulit menurut saya, tak bisa memang dia memanage dirinya sendiri. Dia harus ada tim, manajemen. Dan artis-artis yang sukses itu rata-rata begitu. Jadi saya sekarang ini sedang bekerja sama dengan Marwah Suara. Marwah Suara itu publisher saya
1: di Tanjung Pinang nih.
0: Di Kepri dia. Di Tanjung Pinang sekarang. Dan sudah mulai dirintis, dirilis lagu-lagu saya. Nah, ada kuasa hukumnya sekali di situ.
1: Gitu.
0: Nah, jadi kalau ada orang membawa lagu saya di YouTube di mana, kalau tanpa izin, ada dia bisa take down lagu itu. Jadi gitu. Selama ini kan kita buat lagu orang yang dapat duit tu kan. Ya kan. Sama dengan ada salah satu artis dari Malaysia sering bawa lagu Pangah balik itu kan, bahkan orang menyangka itu lagu dia padahal itu lagu saya.
1: Itu tidak punya anunya apa namanya, hak cipta, hak paten apa istilahnya?
0: Iya sekarang dah diurus. Dan publisher inilah tu yang melindungi semua hak cipta saya itu, jadi di bawah naungan publisher itu.
1: Baik Pak, pesan terakhir apa? Pesan terakhir kan sebagai penutup yang ingin Pak sampaikan, bagaimana cara melestarikan lagu-lagu Melayu nih pada anak muda lah.
0: Harapan saya nih pada anak muda, tentu kalau kita bicara anak muda, tentulah kita bicara orang tua juga sebetulnya. Karena anak muda pun tidak bisa juga dilepaskan sendiri.
1: Dan dulu pun orang muda pernah jadi orang tua, pernah jadi orang muda kan.
0: Muda kan belum pernah tua. Jadi gitu. Tetap fungsi dan peran kita sebagai orang tua nih untuk tidak pernah jemu, tidak pernah bosan, kata orang sana. Macam mana kita menanamkan kecintaan terhadap anak-anak muda dengan lagu-lagu Melayu, ya seperti sekarang sudah banyak bermunculan sanggar-sanggar. Ya kan? Nah, sanggar-sanggar sekarang, sanggar-sanggar itu semuanya Melayu. Di mana-mana sanggar tak ada tah sanggar tak Melayu. Asal orang bikin sanggar berarti Melayu. Oh. Dan sekarang penyanyi-penyanyi jazz, saya punya kawan-kawan musik jazz. Mereka pun pemusik jazz yang sangat bagus. Tapi dia bawa lagu Melayu. Oh, dengan gaya jazznya. Dan anak-anak muda tertarik. Dia bilang, Pak Ngah itu bagus ya, itu lagu Pak Ngah. Iya, kami nak ikutlah yang versi itu. Tak apa-apalah, saya bilang. Bawalah. Jadi tergantung macam mana kita mengolahnya, mengemasnya. Dan harus ada sarana. Seperti sanggar lah tadi itu kan. Nah, harus ada itu. Disitulah tempat mereka menyalurkan bakatnya. Kalau kalau kita hanya bicara tapi mereka tidak dikasih ruang, payah juga. Nah, seperti mungkin harapan saya ada radio, baik radio pemerintah maupun radio swasta, baik TV pemerintah maupun TV swasta, kalau yang ada di daerah lah. Bagus sebetulnya bikin-bikin begitu. Kita mengundang hari ini dari sekolah mana, kalau sekolahnya ada sanggar, undang atau nama sanggar dari sanggar. Mereka tampil di radio. Kan saya dulu pertama sekali dikenalkan di radio, Radio Republik Indonesia, di RRI Tanjung Pinang. Nah, saya mulai dari sekolah, saya sudah jadi penyanyi radio. Dari situlah saya mulai dikenal. Jadi media sosial ini tak boleh tidak dimanfaatkan. Zaman sekarang media sosial. Kalau dulu kita radio aja. Nah, kita. Nah, saya bintang radio dulu.
1: Gitu.
0: Nah, bintang radio. Jadi itu sebetulnya memang mereka dikasih ruang, dikasih tempat, kasih sarana untuk mereka berekspresi itu. Kalau tidak, tak juga. Mereka hanya punya hobi tapi tak ada tempat ya. Nah, kitalah yang memberi ruang untuk mereka berekspresi itu.
1: Baik Pak Ngah. Pak Ngah Suwardi yang sudah pernah jadi pegawai negeri tapi akhirnya keluar, tapi keluar negeri banyak. Demikian saja ya perbincangan kita dan bual-bual kita tentang lagu-lagu Melayu ini. Dan terima kasih kita ucapkan pada semua ya, pada yang sakit kita supaya sehat, dan pada yang sedang dilanda musibah, kita harapkan Allah memberikan, mendoakan Allah memberikan jalan keluarnya. Dan bangsa kita mudah-mudahan dengan nasihat-nasihat baik dari penceramah maupun dari syair-syair lagu ini bisa menyentuh hati untuk berbuat lebih baik lagi bagi bangsa dan negara. Baik, terima kasih Pak Ngah dan pada semua kru Pandawa. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan pada tokoh yang lain dengan tema yang lain. Dan semoga kita menjadi yang lebih baik daripada hari ini. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terasa perbincangan kita bersama Pak Ngah Suwardi dalam episode Sudut Mata pagi ini harus sampai di penghujung. Banyak sekali cerita, pengalaman, dan pesan yang kita dapatkan, khususnya tentang bagaimana lagu-lagu Melayu bukan sekedar rangkaian nada dan lirik, tetapi juga bagian dari identitas, sejarah, serta warisan budaya yang patut kita jaga bersama. Semoga apa yang disampaikan Pak Ngah Suwardi pagi ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua, terutama generasi muda, untuk terus mengenal, mencintai, dan ikut memasyarakatkan lagu-lagu Melayu agar tetap hidup dan bergema di tengah perkembangan zaman. Terima kasih banyak kepada Pak Ngah Suwardi yang sudah berbagi cerita dan inspirasi bersama kita di Sudut Mata. Dan tentunya, terima kasih juga untuk seluruh mitra Pandawa yang sudah setia menyimak 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Saya dan sahabat saya, Mas Tur Taher, pamit undur diri. Tetap jaga budaya, cintai Melayu, dan jangan pernah berhenti mewariskan kebaikan kepada generasi berikutnya. Sampai jumpa di Sudut Mata episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandawa Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, para pendengar Pandawa, pagi ini bertemu kembali dengan saya Mas Tur Tahir dan Bu Laila dalam acara Watan Serumpun, wadah tuan dan puan sembang santai seru melalui pantun. Pada pertemuan atau simbang ke-5 pekan ini, Sabtu ini, ya, mudah-mudahan saudara sekalian, para pendengar cinta Radio Pandawa berada dalam keadaan sehat walafiat. Itu juga kami di studio hendaknya. Para pendengar sekalian, baik Bu Laila silakan menyapa mitra Pandawa.
1: Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali di Watan Serumpun. Di waktu pagi mencari pumpun, hendak dijual ke sebelah hulu. Berjumpa lagi di Watan Serumpun. Semoga sehat, bahagia selalu.
0: Alhamdulillah, amin. Di samping sehat kita harus bahagia, karena ada orang yang sehat tapi tidak bahagia.
1: Iya, betul sekali.
0: Jadi kalau bahagia walaupun sakit tetap bahagia, karena meyakini bahwa penyakit itu akan mengurangi dosa-dosa yang didapat. Yang dibuat, dapat ya.
1: Itulah namanya syukur ya, Pak Master ya. Ketika syukur. Itu bersyukur, terasa nikmatnya ya.
0: Ya, karena dosa itu mengurangi apa? Mengurangi penyakit itu mengurangi dosa dari orang yang
1: dan kalau, dapat pahala.
0: Nah, kalau kita rela, kita jangan ikhlas, pula nyumpah-nyumpah.
1: Ya, gitu. Insya Allah. Tapi semoga pendengar kita semuanya sehat-sehat dan dengan sehat ini makin semangat, semarak nih untuk berpantun.
0: Tapi owner kita hari ini tak sehat.
1: Jadi saya, semoga cepat sembuh.
0: Saya jumpa dalam keadaan lemas. Saya pun agak flu, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi pertemuan kita pada pagi Sabtu ini untuk bersama-sama bersembang seru santai melalui pantun. Burung merbah hinggap di dahan, hinggap seekor di pohon sukun. Kami sediakan wadah bagi tuan dan puan untuk bersembang seru melalui pantun. Iya. Itulah Watan Serumpun.
1: Ya, cakap-cakap tentang burung merbah nih, Pak. Apa Pak Mastur pernah nengok tak burung merbah? Kemudian pernah nyetik tak? Bahasa Melayu kan nyetik nih. Kelastik
0: eh. Saya dulu lagi kecil lagi SD. Itu kan lalu ikut tok saya ke kebun, di Labuk tu. Labuk ke air panas. Tok saya tu kebun sahang. Jadi saya paling suka diajak ke kebun sahang itu. Kenapa? Kan ada nyetik burung tu, mula nyetik burung tu. Sampai tok saya itu marah, aku ajak kau sini bukan untuk nyetik burung, untuk bantu, nolong aku nanam sahang. Nyangkul-nyangkul, itulah.
1: Tapi itu pula ya Pak Masur ya, jenis kebiasaan anak-anak dahulu ya. Mereka dekat dengan alam, mengenal alam. Sampai kita tengok burung itu padahal kecil ya, bermacam jenis, tapi tahu ini burung serindit, ini burung tekukuk ya,
0: perincit, burung merbah.
1: Masya Allah. Jadi indah ya, anak-anak dulu langsung berhadapan dengan alam. Plastik buat sendiri tuh Pak ya?
0: Buat sendiri.
1: Pakai kayu ya?
0: Apalagi di hutan itu banyak kayu bercabang.
1: Oke.
0: Dan sebetulnya orang tua itu melarang juga karena menyiksa binatang, tapi karena begitu dapat burung itu jatuh,
1: senang
0: dan kita sediakan pisau langsung potong. Walaupun kecil nonet lah kata orang, burung itu bukanlah dapat mengenyangkan, tapi disitulah kebahagiaannya.
1: Saya ingat tuh anak-anak. Ingat kalau ada lastik tuh Pak, anak-anak dulu tuh nyongkeh nih dekat kocek.
0: Nyongkeh
1: macam itulah senjata dia ya, kebanggaan dia. Masya Allah,
0: nyongkeh plastik itu kalau kemana-mana.
1: Betul.
0: Itu semacam kalau sekarang ini macam bawa HP lah ya, bawa lastik itu namanya. Nah, apa yang kita bincangkan pagi ini Pak Ngah Laila ya, Pak Ngah Mak.
1: Macam mana nyanyok nih?
0: Tadi dengan Pak Ngah Aswardi soalnya. Ini kan. Apa nak ada pantun yang nak di kita sampaikan dulu sebelum kita terima pantun dari halayak pendengar.
1: Jadi saya nak pantun dulu Pak Mastur nih. Kena suka belebat, ada pantun belebat nih. Sedap sungguh makan belebat. Sayangnya pula banyak yang nengok, jadi tak dapat makan lebih kan Pak, banyak yang nengok. Jadi muntah-muntah Pak Mastur nih, belum makan obat. sebab yeah. bercakap pun jadi nyanyuk.
0: Oh gitu. Jadi saya ini memang kalau flu nih biasa jarang makan obat. Yeah. Saya minum air putih, kadang yeah. kalaupun minum apa ada namanya pokok yang pahit-pahit itulah. Yeah. Nah, ada yang orang nyebutnya daun Afrika. Nah, itu biasanya kalau minum itu insyaallah lah 1-2 hari sembuh.
1: Yeah,
0: tapi kalau penyakit yang lain tentu pakai obat dokter lah. Yeah. Kalau itu kan termasuk penyakit ringan dan harus banyak istirahat.
1: Iya betul, itu ya. Yeah. Sebenarnya obatnya istirahat, banyak minum air putih.
0: Dan hati harus bahagia. Kalau betul tidak sekali. Lambat penyakit itu akan sembuh.
1: Betul sekali, lapang selalu hati kan. Yeah. Tapi tadi itulah Allah mau gugurkan dosa-dosa lewat penyakit. Baik kita jadi, menunggu saudara kita.
0: Jadi gini, saya nak balas waktu anu mulailah nih.
1: Iya sila. Yeah.
0: Jadi, memang enak makan belebat, tapi lebih sedap lagi makan gubal.
1: Aduh.
0: Kalau saya flu nih, jarang makan obat. Ya, tapi saya biasanya minum anu air apa ramuan herbal. Itu.
1: Oke, okay, ya memang. Jadi, ya jadi herbal itu dia adalah makanan, dia juga adalah
0: minuman.
1: Obat. Ya, itulah. Bedanya Pak Masure, herbal itu, jadi selain dia bisa menjadi obat, dia ada punya nutrisi untuk tubuh kita. Jadi walaupun kita tak sedap makan, tapi ada nutrisi yang masuk. Alhamdulillah.
0: Ya, yang kita sebut ulam itulah ya. Ulam itu herbal sebetulnya. Ada penonton itu juga, anu bolehlah. Ada yang lain?
1: Ya, jadi kalau kita kembali bercakap masalah pantun yang dulu juga sudah kita bahas, gitu cerdasnya orang-orang tua kita ya. Kalau kita simak pantun-pantun lama itu memang banyak, hanya bukan sekedar pantun itu menjadi penyampai, tapi baik sampiran maupun isinya berupa pelajaran semua untuk kita. Bisa sebuah informasi misalnya ya. Yang kemarin pernah Pak Masur bahas juga yang pisang emas ya. Kemudian kemarin itu ada juga kita sebut buah apa pucuk pauh delima batu. Ada hubungannya pula dengan anak sembilang telapak tangan, ternyata obat racun sengat sembilang
0: itu adalah herbal untuk obat
1: sengat sembilang. Awalnya kan kalau tidak melihat dari pantun itu, kita tidak pernah terfikir bahwa itu adalah obat ternyata. Dengan jadi nampak bahwa pantun yang dibuat oleh orang tua kita dulu tidak sekedar kata untuk sesuai sampiran dengan isi, agar apa rimanya sama, tapi memang ada nilai pendidikan di situ, pengetahuan di situ. Betul,
0: Sama lah macam kue belebat itu. Kenapa belebat itu dibungkus pakai daun pisang? Nah, karena ternyata daun pisang itu memang menyehatkan. Ya, jadi insyaallah lah kalau makanan itu dibungkus daun pisang lebih sehat lah, tak ada kena racun-racun lah, walaupun macam buat paes kan itu daun pisang tuh itu sehat.
1: Rata-rata makanan yang dibuat oleh orang tua kita dulu bungkusnya memang daun pisang. Kalau di kedai-kedai itu dulu semasa saya kecil-kecil, saya ingat garam, asam itu dibungkus dengan daun simpo namanya Pak Mansur. Nah jadi sekarang kalau kita kembali lagi ke daun-daun itu memang untuk memperbaiki lingkungan, untuk menjaga lingkungan, karena daun itu lebih mudah terurainya dibanding dengan plastik, dan makanan yang dibungkus itu pun tetap dalam keadaan sehat.
0: Dan daun itu pun banyak tumbuh di halaman, bahkan di semak-semak itu. Kita tak menyangka bahwa itu ternyata adalah obat. Saya selalu memang lagi kecil waktu di Daik, nek saya beli labak kan, bungkus pakai daun itulah. Dan kedai pisang. Apa nama depan tu? Ingat depan jail Belanda tu ada
1: kedai Aju namanya.
0: Kedai Aju sama gitu kan Daik kan. Beli labak tu bungkus daun itulah. Padahal daun tu memang banyak tu.
1: Ini cakap labak ni ingat pula lobak Pak Masur ya. labak dengan lobak masak asam, masya Allah. Kita tunggu pemantun kita. Para pendengar yang berbahagia, jangan malu-malu untuk menyampaikan pantun. Kapal berlabuh di tepi pantun. Kapal berlabuh di tepi ponton.
0: Ponton aja.
1: Ponton ya. Mungkin itu apa? Ya, ponton itu tempat berlabuhnya kapal perahu
0: di yang, pelabuhan.
1: Ya, dia tuh ponton itu dia tidak permanen ya, maksudnya dia pokoknya tempat bersandar lah.
0: Oh, ada kayu besar gitu ya, dia cacak kan?
1: Kalau kita tengok di pelabuhan Sri Indrapura itu kan yang lari Batam tuh biasa kita nyebut ponton tuh ya.
0: Dia bergerak-gerak gitu. Pelabuhan bergerak-gerak tuh ya. Jadi kapal berlabuh di tepi ponton.
1: Kapal berlabuh di tepi ponton. Dicampak pula segulung tali ya Pak ya. Jadi berlabuh tuh tali campak ya. Barang siapa tuh yang nak jual pantun, kami di sini siap membeli. Ya, silakan. Kalau ada yang nak berpantun atau bagaimana selanjutnya kita dah bual-bual tadi.
0: Jadi ada pantunnya gini. Perahu berlabuh di Tanjung Buton.
1: Iya. Daik tuh.
0: Di Daik itu perahu berlabuh di Tanjung Buton. Ada pula banyak kapal. Jadi kalaupun nak jual pantun, jangan mahal-mahal. Jadi artinya jangan susah-susah
1: pantun. Iya, iya.
0: Ya. Ada yang masuk nak jual pantun? Ada ya, sila. Kita boleh nyebutkan ini.
2: Tunggu melata, saya merba di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Perkenalkan, nama saya Fatika Farulti. Alamat rumah saya ada di Jalan Sultan Mahmud, Gang 45, No 25.
0: Di mana tuh?
2: Sekolah saya di SMP Negeri 10 Tanjung Pinang dari kelas 71. Buahku ini di dalam pagar, ambil galah, tolong jolokkan. Saya ini masih belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Saya nak bertanya.
1: Sila.
2: Di waktu pagi ke Kuala Raya, singgah dulu ke Pulau Tapai. Sungguhlah tinggi cita-cita saya, apa cara agar tercapai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Tika nih, tadi pantun pertama dia coba kita dengar, yang pantun kedua ya. Pantun kedua dia yang bunyinya buahku ini di dalam pagar, dalam pagar, ambil galah, ambil galah, tolong jolokkan.
0: Pantun pertama tu.
1: Pertama ya. Pertama. Kedua tak?
0: Saya ini lagi belajar kata dia. Kalau salah tolong tunjukkan.
1: Tunjuk. Nah, jadi kita boleh simak nih pantun ni. Apakah dia buat sendiri atau tidak, terlepas dari itu. Tapi kita mendengar pas Pak Masure kena. Buahku ini di dalam pagar.
0: Dalam pagar.
1: Jadi diisinya saya ini baru belajar. Jadi pas
0: Jadi buahku ini dalam pagar.
1: Ambil galah, tolong jolokkan.
0: Jolokkan tuh diambil, dijatuhkan.
1: Jadi ambil galah, tolong diisinya itu saya ini baru belajar. Kalau salah tolong tunjukkan. Jadi galah salah. Itu ya pasangannya. Jolokkan, tunjukkan. Jadi kalau kita tengok dari pantun ini pas ya Pak Masur ya. Apa indah bunyinya kan?
0: Karena juga terdiri dari 8 suku kata.
1: Empat kata. Yang menarik di sini kan di tengahnya juga sama. Ku ini, saya ini. Galah
0: salah.
1: Jadi di ujungnya itu kan juga ya. Belajar tadi ya, pagar belajar. Nah, jadi dari pantun yang kita nampak sederhana biasa, tapi kita dapat belajar untuk buat pantun tuh dari pantun-pantun yang digan begini kan.
0: Ini pantun lama nih kan.
1: Dengar saya. Betul. Selalu dipakai oleh sebagian orang ya.
0: Orang tua kita memang inilah lihai dalam buat pantun ini, kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan dengan budaya pada saat itu ya. Karena sekarang kalau ngambil pohon buah kuini itu tak lagi pakai galah. pakai tangga panjat
1: kan. Kena dah makin lama makin tinggi. Kalau dulu kan mungkin yang baru mulai berbuah, bolehlah pakai jolok.
0: Dan ngambilnya satu pakai jolok mestilah. Kalau banyak-banyak tak tertelap juga.
1: Buahnya sikit. Nah, kembali pada pertanyaan Patika tadi dalam pantunnya, beliau mengatakan dia tu punya cita-cita tinggi katanya. Jadi bagaimana cara agar tercapai? Ya. Macam mana? Kita jawab
0: dulu.
1: Bawa kelapa ke tengah kota. Sambil belanja si buah kana. Tahu Pak Masyari buah kana ya?
0: Buah kana itu buahnya dalamnya ada biji.
1: Ya, bersegi-segi.
0: Runcing. Runcing buah kana. Dan sedap.
1: Merah. Warnanya coklat hitam.
0: Coklat hitam atau merah?
1: Coklat. Yang kering dia itu warna coklat. Dia kan dibungkuh-bungkuh, dipintal.
0: Dipintal. Dah ada juga yang merah tu.
1: Ya.
0: Habis makan tu macam pakai gincu.
1: Buah merah kadang-kadang nyebut. Tapi biji dia beda. Jadi buah kana ni yang ada dia agak, buah dia agak lurus-lurus sikit lah, kecil lah, tak buah begitu kana. Besar. Dia agak kering sikit. Biasa dia dibungkus dalam kertas, kemudian ada tiga biji, lalu di, kata orang Melayu, dipintal.
0: Terbayang saya, kerana dia selalu makan buah itu.
1: Sekarang pun masih ada Pak Matu, cuma makanan sekarang tu dah bertambah banyak. Kadang-kadang makanan yang jenis lama tu jarang nampak lagi.
0: Jarang pula anak-anak tu nak beli makanan itu, kerana makanannya dah kenyang, disajikan MBG.
1: Saya ulang, bawa kelapa ke tengah kota sambil membeli si buah kana. Setinggi apapun cita-cita, tetaplah banyak usaha, tak lupa berdoa.
0: Nah,
1: usaha itu kan dengan banyak belajar, ya Patika dan kawan-kawan. Kemudian dengan melakukan kebaikan-kebaikan, sebab ketika kita melakukan kebaikan untuk siapapun, maka kebaikan yang lain tu akan datang untuk kita. Artinya kita berbuat baik, ibarat kita melempar bola, melempar bola ke dinding, akan kembali ke kita. Jadi belajar yang baik, belajar yang rajin, kemudian lakukan kebaikan-kebaikan senantiasa, tak lupa berdoa. Bukan hanya doa dari diri kita, doa dari orang tua kita, doa dari orang-orang sekitar kita. Jadi tadilah ketika kita berbuat baik, insyaAllah banyak yang nyebut, budak ni senonoh, budak ini jadi orang lah nanti. Banyak gitu ya. Apalagi dia berdoa dengan khusus gitu ya. Orang tuanya, gurunya. Jadi mudah-mudahan setinggi apapun cita-cita Patika, dengan banyak belajar, banyak berbuat baik, ditambah dengan doa yang banyak dari diri sendiri maupun orang-orang sekitar, apalagi orang tua, guru, akan membantu untuk tercapainya cita-cita. Sila ditambah Pak Masud.
0: Jadi saya jadi teringat pula dengan isi pantun itu kan ada sampiran, ada isi. Orang tetangga kita negara jiran nyebut ada pembayang, ada maksud kan. Nah, jadi pantunnya begini ya. Pergi ke Arab membawa kurma.
1: Ke Arab membawa kurma. Jadi
0: dari Arab.
1: Macam mana?
0: Pergi ke Arab membeli kurma. Balik ke kampung memetik bunga. Jadi saya teringat lagu Roma Irama. Judulnya adalah Perjuangan dan Doa.
1: Betul sekali. Itulah tadi ya, memang ini zaman Pak Master tuh memang ngetok Roma Irama berarti.
0: Roma Irama,
1: ya.
0: Saya fan-nya, penggemarnya. Tadi pun saya dengan Pak Ngah Suwardi bicara juga tentang lagu Melayu. Ternyata dia fan dengan Roma Irama. Sama, cuma bedanya dia penyanyi dan pencipta lagu, saya tak pandai nyanyi dan tak pandai cipta lagu. Cuma nyanyi untuk diri sendiri aja.
1: Tak jadi penyanyi tapi jangan jadi penyanyu.
0: Ada lagi?
1: Ini ada yang masuk ke ke WhatsApp ini. Katanya, selamat pagi, selamat bersiaran kepada Bang Mansur Tahir dan Cikgu Laila. Semoga sehat-sehat belaka. Ada satu pantun dari Selangor, Malaysia. Berarti kawan kita, saudara kita, Cik Rahmat ni ya.
0: Cik Rahmat, bukan Ahmad ya. Cik Rahmat.
1: Selangor, Malaysia. Kita bacakan. Burung merbah, burung merbu. Oh, ada burung merbu.
0: Saya belum tahu tuh
1: burung merbu. Boleh jadi dia kat Malaysia sana ada burung merbu nih.
0: Merbu atau ada di Indonesia. Cuma namanya yang lain mungkin tak?
1: Iya, kalau pokok kelebu ada ya. Burung gagak hinggap bersama.
0: Yeah.
1: Orang rumah bila merajuk boleh ajak mandi bersama. Aduh, ke sungai Tanda ni kalau dia.
0: Saya teringat Pak Rahmat ni dari kemarin mini dia merajuk terus. Jadi mungkin anda suka pergi-pergi ya, merajuk.
1: Boleh jadi ya. Macam mana dia tak pandai bujuk ni?
0: Coba tadi pantun dah.
1: Orang rumah bila merajuk boleh diajak mandi bersama katanya.
0: Apa maksudnya ni?
1: Itulah macam mana maksud dia tu kalau merajuk tu boleh ajak tak mandi bersama, mungkin itu ya.
0: Mandi besar mungkin tak.
1: Sebesar apa? Macam mana Cik Rahmat ni mungkin apalagi sekarang musim-musim panas ya. Jadi ingat dia mungkin siang-siang nak mandi aja ni. Sila kalau
0: tadi
1: ada
0: masalah burung merbu tadi. Macam mana boleh? Saya belum faham lah, belum kenal lah burung merbu.
1: Jadi walaupun kita belum tengok burung merbu, belum tahu burung merbu, tapi pantun ini tetap harus dijawab nih Pak Mastur.
0: Iya, gitu ya. Mungkin saya kira burung merbah ni, burung merbu ini
1: bisa
0: sama
1: jadi,
0: dengan burung merbu. Tadi burung merbah dengan merbu disatukan dia dan
1: burung merbah, burung merbu.
0: Atau dia walaupun tak
1: padanan
0: sama
1: ke?
0: Satu anu dah, satu jenis dah, satu
1: spesies. Bisa jadi
0: gitu.
1: Bisa jadi.
0: Ya gitu ya. Kalau itu saya jawab lah gitu. Saya tak tahu burung merbu ya. Tapi hinggap di atas pohon para. Kalaulah istri ke merajuk mandi bersama, itu kan rahasia negara. Terserah lah nak mandi bersama, nak makan bersama, itu rahasia negara.
1: Jadi kalau pergi ke Ceruk Ijo,
0: kita tahu Ceruk Ijo itu ibu kota Kabupaten Bintan.
1: Betul. Kan?

0: Dia Cik Rahmat ni dasar dari Dabu.
1: Ya,
0: daya pun Dabu.
1: Dari Dabu. Ya, jadi kita terima kasih dengan Cik Rahmat ni yang sudah setia ya Pak Mansur ya mengikuti membersamai kita dalam watan serumpun ini walaupun kadang beliau tak dapat untuk langsung menelpon kita kerana kendala, ya bukan kendala, kerana di sela-sela kerjanya itu tak dapat leluasa. Beliau ni lebih sering berkendaraan saat kerja. Walaupun melalui WhatsApp, beliau melalui voice note tapi bagi kita sudah sangat membantu ya, maksudnya apa, senang hati gitu ya dibersamai seperti ini dari keluarga yang jauh.
0: Tadi kalau Pak Bu Laila nyebut Tua Paya tu, saya teringat kawan saya dulu kemarin kita pernah undang di radio ni dalam cara Sudut Mata. Dia anggota dewan setelah saya lah ya. Nama dia Pak Selamat. Ingat
1: tak? Pak Selamat itu bukan dari Kawal.
0: Tua Paya dia.
1: Tua Paya.
0: Ini mungkin sepantun saya buat untuk anu dia. Sampirannya nama dia ni. Jadi Ketua Paya ke rumah Pak Selamat. Dari Tua Paya ke Ceruk Ijo. Saya bertanya-tanya dengan Pak Rahmat ini. Dari dulu pantunnya istrinya merajuk. Dari dulu, dari pertama istrinya merajuk terus nanya kita nak mujuk. Ini merajuk diajak mandi bersama pula. Ya, terserahlah itu dia. Dia punya masalah kan.
1: Jadi memang secara psikologis baik istri, anak kalau merajuk itu memang perlu ini sentuhan fisik. Jadi tak usah hanya mandi tapi dipeluk maksud saya anak-anak kalau ngamuk-ngamuk itu harusnya jangan mak dapat ikut ngamuk tengok anak ngamuk tapi rangkul dia, peluk, akan reda emosinya itu sentuhan fisik ya memang dibutuhkan. Istri juga begitu ya Cik Rahmat ya, mudah-mudahan ini hanya gurau-gurau dia aja melalui pantun bukan merajuk betul-betul.
0: Jadi sebetulnya bisa juga kalau merajuk dirayu dengan pantun aja.
1: Oh iya gitu. Juga betul. Gitu. Kalau gitu bolehlah dibuat ini. Dibuat pantun untuk Cik Rahman ini. Hendak membeli. Hendak membeli penyapu ijuk, tahu Pak? Ijuk tu dibuat sapu ya. Hendak membeli penyapu ijuk. Dibawa pula ke Tanjung Buton. Kalau istri suka merajuk, mari ajak berpantun.
0: Itu ya. Jangan begini pula ya. Apa? Pergi dari Tua Paya ke Ceruk Ijo. Penat berjalan akhirnya berlari.
1: Orang penat berlari berjalan ini penat berjalan.
0: Karena lambat takut lambat.
1: Ya lambat sangat kan.
0: Kalau dari Tua Paya ke Ceruk Ijo maksudnya begini, dari Tua Paya ke Ceruk Ijo ada yang berjalan ada yang berlari. Kalau istri merajuk jangan pula diusir ke luar negeri. Bahkan kata ada lah orang tadi negeri mana karena dia tak setuju dengan kebijakannya diusir ke luar negeri. Kata kalau tak senang pergi ke luar negeri jangan gitu. Jadi jangan pula anak apa bini itu suruh usir ke luar negeri. Maksudnya dia di Malaysia diusir ke Indonesia jangan.
1: Cari gitu. Pula yang baru pula lagi. Usir lagi. Ya, dideportasi. Oke, selanjutnya apa kita
0: kita rehat dulu lah dengarkan lagu
1: Melayu. Ya, kita rehat dulu.
0: Ya. Ada lagu Melayu yang siapkan untuk tadi lagu Pak Ngasuh itu ada. Kita minta Pak Ngah dengarkan lagu dia.
1: Pak Ngah Soehardi ini lagu dia memang banyak pantun ya. Di situlah gambaran Melayu, lagu Melayu berhias pantunnya yang banyak.
0: Mungkin dia pun masih dengar tuh. Kata dia di rumah bini dia suka dengan Radio Pandawa. Jadi kita dengarkan lagu dia biar bini dia dengar.
1: Ya mudah-mudahan nanti ikut juga berpantun sama kita ya.
0: Betul. Sila dah ada lagu Melayu. kita apa sambil kita nunggu kalau ada yang masih nak jualkan pantun. Jadi anak murid Bu Laila ini siapa nama?
1: Fatika
0: ini kelas berapa tadi?
1: Baru kelas 7.
0: Kelas 7.
1: Tapi dia suka berpantun.
0: Saya ingat nih. Ini ada anu nih. Ada pantun dari Pak Budi di Kampung Sidomulyo. Dia nak jawab pantun.

0: Lalu tadi nih, Fatika nih,
1: ya, sila pak.
0: Pergi, dia kirim WA ke saya nih. Padahal tak perlu WA lah, dekat kan. Langsung ini ke atas. Pergi ke pasar membeli kain, beli ikan, telah mata anu berair kena flu ni. Pergi ke pasar membeli ikan, ikan segar dibawa pulang. Nasihat guru selalu diamalkan agar ilmu takkan pernah hilang.
1: Ini luar biasa ya. Ini keberkahannya ya Pak Mansur ya. Ketika nasihat guru ni diamalkan, memang itu akan menjadi cara untuk dapat menjadi orang yang sukses insyaAllah.
0: Ini ada pula Pak Pak Budi ini ngirimkan ke saya, ke WA saya. Dia jelaskan, kan saya tadi tanya-tanya ini pun merebuknya apa. Ternyata kata dia begini ya, mungkin dia ngambil dari Google ya. Yang sekarang ini kan mudah aja nih. Burung merbuk itu adalah ya, sebutan untuk jenis burung tekukur.
1: Jadi dengan begini kita tahu ya. Terima kasih Cik Rahmat, Pak Budi.
0: Terkukur atau burung perkutut dalam kelompok burung merpati. Bahasa ilmiahnya kolombidae. Di Indonesia dan Melayu istilah merbuk cukup umum. Berarti kita aja yang tak tahu nih.
1: Ini orang Melayu tertinggal juga nih.
0: Melayu tempat lain, tempat kita dapat jarang sebut. Terutama untuk burung yang dipelihara karena suara kicaunya yang merdu dan berulang. Ya, karena kita di dapur, ingat saya, burung yang selalu kita dengar kicauan itu burung murai.
1: Iya, betul.
0: Dan murai batu. Burung merbuk ini memang mungkin tak ada, jarang di tempat kita agaknya burung merbuk. Jadi tak tahu ya. Nah, ada lagu yang kita siapkan untuk kita dengarkan sambil menunggu.
1: Sila. Di akhir pekan pergi berkemah. Jangan lupa berbekal keladi. Ini suka makan keladi ya. Untuk para pendengar di rumah, mari berhibur dengan lagu Pak Ngah Suhardi ya, betul ya? Ya, silakan.
2: Pandawa Radio.

0: sering buffering pas nonton film, atau internet putus nyambung saat kerja. Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avicol Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avicol Multimedia, the best IT solution.
4: ...103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
5: Kita lanjutkan acara Watan Perumpun, Watan Serumpun kita pada kali ini. Yang kelima, kami nantikan Anda semua untuk berbalas pantun. Mengirimkan pantun melalui WA 0811-777-1039. 0811-777-1039. Kami silakan Pak Ngah, Pak Cik, Mak Cik untuk menjual, mengirimkan pantun agar suasana kita pada hari ini menambah kesehatan dan menambah kebahagiaan.
6: Amin.
5: Ada
6: ya,
5: pantun ini.
6: Ya, silakan.
5: Ada.
6: Ya, sambil kita menunggu.
5: Ini ada pantun nih burung dari Pak Ano. Pak siapa nih?
6: Pak Budi lagi?
5: Pak Budi tadi. Dia balas pantun untuk Pak Rahmat Malaysia.
6: Oh,
5: Pak Rahmat tadi ya?
6: Ya, mudah-mudahan Cik Rahmat dengar ya. Nah,
5: memang Cik Rahmat biasa on atau dia?
6: Kadang dia on, dia tengok kondisi. Makanya ada kalanya dia pakai WhatsApp aja ke kita kan.
5: Dia jawab gini. Pak Budi jawab, burung merbau terbang melayang. Yang terbangnya melayang.
6: Ya, ada kan burung tu kalau ada yang terbang, serangan, ada yang hui melayang gitu ya.
5: Melayang itu burung layang-layang. Hinggap sebentar di ranting jati. Ya, kalau sedikit-sedikit merajuk sayang, lama-lama abang jadi ganti.
6: Nah, bukan cari ganti, cari ganti rumah tak?
5: Iya, dia, itu kan ini aja lah tuh apa ancaman aja supaya jangan merajuk.
6: Ya. Jadi cakap-cakap tentang merajuk nih, mungkin itu ada sebuah trik atau memang sebuah kebiasaan ya dari masing-masing orang ya. Tapi orang Melayu lah yang selalu disebut merajuk ya. Macamnya bahasa merajuk itu dari Melayu kalau kita kaji-kaji ya. Sebab yang selalu cakap merajuk tu, kata-kata merajuk tu kalau dari awal dulu ya, kita selalu dengar tu hanya dari bahasa Melayu merajuk.
5: Karena begini, orang Melayu itu dia kalau dia tidak setuju, dia tidak langsung mengungkapkan ketidaksetujuan secara terbuka, secara vulgar. Tapi cukuplah dengan ungkapan-ungkapan yang itu disebut sebagai bentuk protesnya dengan sebut merajuk. Nah, merajuknya itu banyak makna. Kalau dengan suami itu kadang bukan karena protes, tapi karena memang minta perhatian. Nah, itu. Jadi ke bahasanya merajuk. Gitu.
6: Kalau anak-anak,
5: kalau anak-anak
6: tak dapat yang dia minta, dia merajuk. Kadang tak mau makan. Sampai orang tua pun yang lansia, itu juga kita sebut ada yang model merajuk, mungkin minta perhatian dari anaknya, cakap dia tak didengar, ya. Jadi, nah jadi kalau hal-hal merajuk ni jadi kebiasaan, ini juga kita ya.
5: Kalau selalu merajuk memang tak bagus, tapi kalau sehat sekali itu memang perlu. Ya. Pak Rahmat ini memang nampaknya istrinya ini antrik aja memang merajuk.
6: Iya. Atau itulah apa ya, hanya untuk bergurau aja bisa jadi untuk Cik Rahmat ini kata-kata merajuk dia. Boleh kita lanjut nih, ada yang masuk?
5: Ada.
6: Ya, kita cuba deh. Okay.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Saya Nur Hayati dari Tanjung Pinang.
6: Nur Hayati.
7: Mau menyampaikan pantun.
6: Sila.
7: Beli nenas letak di piring, hendak dimakan baru dikerat. Hari
5: panas.
7: Hari panas, perigi kering. Apa agaknya yang harus dibuat?
6: Ada lagi?
7: Tapi. Yang kedua.
6: Ada dua.
7: Sungguh sedap makan kerabu. Dicampur pula rencahnya ikan. Antara adab dan juga ilmu, yang manakah yang nak didulukan? Itu aja ya, Kak.
6: Ya, terima kasih Cik Nur Hayati dari Tanjung Pinang.
5: Ini sebut anu Cik Noy. Cik Noy.
6: Ya. Cik Noy, pembuat tudung mantu juga dia, Pak Mastur. Juga
5: buat, apa lagi? Dan tudung mantu bikin kue tak salah.
6: Ya, rajin dia buat-buat kue. Bahkan dia ada dulu jual kue rokok, kue semprong dari tepung sagu.
5: Kue semprong tu kue gulung tu ya?
6: Kue rokok, kue sepet, ya yang digulung.
5: Kue sepet.
6: Ada yang digulung, ada yang dilipat. Dia buat dari dari sagu.
5: Biasanya biasa dari tepung ya?
6: Iya, tepung terigu. Tapi dia boleh buat. Ya. Jadi kebetulan pernah tahu juga, saya pernah dengan Bu Nur ini, Bu Noy. Jadi pertanyaan Bu Noy ini, memang saat ini banyak yang menceritakan tentang hari panas ni perigi dia kering. Nah, jadi ni tadi Bu Nur ni sempat bertanya ni. hari panas tu mungkin perlu banyak air.
5: Coba pantun tadi.
6: Buah nenas letak di piring. Hendak dimakan baru dikerat. Apa lagi kata dia? Hari panas, perigi kering.
5: Perigi kering.
6: Apa kiranya yang nak dibuat
5: Tapi nampaknya ini tak ada pakai anu lagi, apa? Masak beli nenas langsung taruh di piring.
6: Tak dikupas.
5: Tak dikupas dulu.
6: Kan atau dia beli yang dah dikupas. Taruh piring.
5: Taruh piring. Jadi nak makan baru dia pelat kerat-kerat kecil-kecil. gitu. Jadi apa silakanlah anu.
6: Jadi ini berarti kalau yang perigi kering ini mungkin ada yang tak pakai air PDAM bisa jadi, atau ada yang pakai PDAM juga tapi tak memadai ya. Jadi kalaulah apa, hari ini panas perlu banyak air, tentu nak minum juga, nak mandi juga. Jadi apa yang nak dibuat ni, jadi bingung juga Cik Noy ni mikir kan, perigi kering, hari panas, nak nyuci, nak mandi. Jadi hujan tak turun kan. Jadi kita balas pantun Cik Noy ni kan. buah nanas tadi, buah nanas tadi, letak di piring ikan kemejan. Kau tadi kan buah nanas, kan ikan kemejan. Letak di piring ikan kemejan. Jangan diletak di dalam leka. Jadi saya ini leka itu kan sejenis alas untuk periuk yang hari ini sudah dipakai orang untuk alas makan. Bapak masih pernah nengok kan?
5: Leka. Jadi, tapi sayangnya dia pakai kertas pula. Iya. Bagus.
6: Tapi kalau tak pakai kertas, leka tu berlubang-lubang.
5: Bagusnya pakai ini daun pisang.
6: Oh iya.
5: Itulah bicara tentang
6: daun pisang ni lah anu, macam lagu Pak Ngaswadi ni kan pucuk pisang tadi. Yalah, ya. Mengingatkan kita.
5: Pucuk pisang daunnya hijau.
6: Iya, yang betul ya. Jadi di dalam apa? Di dalam piring ikan letak di piring ikan kemejan. Jangan diletak di dalam leka. Pergigi kering tanda tak hujan. Mari bersama solat istisqa.
5: Kalau saya lain lagi pantunnya ini. Gitu. Jadi gini. Beli kapas di Teluk Keriting. Nah gitu. Bawa orang sakit di Pasir Ulun. Jadi beli kapas itu untuk anu badar sakit di Pasir Ulun. Kalau hari panas pergi kering, gimana? Hari panas pergi kering, itu kita beli saja air galon.
6: Nak berapa banyak Pak masuk galon?
5: Kan untuk minum aja lah, sah-sah bayar lah.
6: Ya untuk minum, kemudian untuk mandi kalau yang apa ya, yang masih bisa dicari ya, ya bisa. Ada yang cakap kalau pergi itu makin sering ditimba, makin sering dipakai, air dia makin banyak. Tapi ada juga air dia memang tidak memadai ya, cepat kering.
5: Itu nah, karena mungkin pergi itu memang itu mata airnya. Kalau bukan mata airnya takkan ada airnya.
6: Gitu. Ya, apalagi daerah kita ini dekat dengan laut, ada pergi-pergi tertentu itu yang dekat laut tu. Rasa dia masih ini payau. Tapi ada perigi yang walaupun dekat laut, ini saya jumpa di belakang Mepa. Tahu bapak desa Mepa di Daik, di Lingga. Di dekat pantai dia tu ada perigi. Tapi hari ini wallahualam saya tak tahu apakah masih ada. Balik dulu tu saya lupa juga menjenguk periginya tu. Jadi dia memang dekat pantai. Hanya itu air dia tawar, sehingga orang pun nak mandi kalau di kampungnya, tempat yang di kampung itu susah air, banyak yang pergi mandi justru ke perigi ini. Tapi Allah alam kalau sekarangnya itulah ya, perigi itu malah tawa air dia.
5: Tak salah di Pepenyengat pun ada
6: gitu, ya?
5: Macam gitu. Dan
6: saya teringat Allah.
5: Di Senayang tu di Tanjung Lipat.
6: Iya, tahu saya.
5: Depan Tanjung Lipat itu memang ada perigi tepi pantai betul. Kalau malah kemarau pun orang ke sana ambil air minum. Jadi memang kalau pergi kering maka ya paksalah beli air galon.
6: Kalau saya ingat juga saya ada pergi juga dulu di Mepa itu namanya pergi Lekok. Memang adalah memang walaupun Mepa tu tempatnya kecil tapi ada kampung, bukan kampung lah, daerah dekat situ. Orang nyebutnya mungkin dia ada macam Lekok ya. Di Lekok di situ ada pergi kecil. Tapi senantiasa mata air dia tu muncul terus baru diambil nanti ada lagi, baru diambil ada lagi. Itu juga dekat tepi pantai. Masya Allah, kuasa Allah ya, bisa untuk memberikan pelajaran pada kita kalau dia berkehendak, boleh saja. Jadi mudah-mudahan Bu Nur Hayati ya dan pendengar-pendengar kita bisa mendapatkan air walaupun dalam saat ini suasana panas, tapi ada upaya, ada rezekinya untuk mendapatkan air dari berbagai cara, termasuk galon tadi kata Pak Mansur. Ada juga air tangki, mungkin ini pula rezeki orang-orang yang jual air Pak Mansur ya. Lewat air yang kering ini ada pula rezeki dia dapat tempahan atau dapat pesanan air. Ada pantun yang kedua dari Cik Nur Hayati tadi. Ada nyebut-nyebut kerabu tadi.
5: Macam mana tadi?
6: Saya ini lagi ya. Sungguh sedap katanya. Sungguh sedap makan kerabu. Jadi mungkin kerabu itu Pak Pastor.
5: Ya.
6: Tahu ya. Dicampur pula rencah dengan rencah ikan.
5: Tapi gini lah, sebutkan dulu kan pendengar kita ini tak tahu.
6: Oh iya. Makanya tak. saya sebutkan langsung dengan dua baris sampiran itu.
5: Kerabu.
6: Jadi kerabu yang kita sebut, yang sebut Cik Noh ini, saya yakin kerabu yang terdiri dari jenis sayur-sayuran, kemudian ada rencah ikannya. Selama ini kan kita tahunya kerabu urap, jenis urap yang kita temukan biasanya ada kacang panjang, kemudian ada daun-daunan, sayur daun-daun itu bumbunya adalah kelapa, kemudian ada campur bumbu-bumbu lada sikit gitu ya, bawang apa, ada gula merah juga. Tapi kerabu yang Cik Noh ini sebut, dia sebut ikan, itu kerabu yang model kerabu orang Melayu. Urap ya, urap orang Melayu. Memang dia selain pakai kelapa, jadi ada rencahnya ikan. Kalau pernah makan kerabu bunga durian, nah, jadi membuat kerabu bunga durian itu, setelah dibersihkan bunga durian ya, kita buat rencahnya itu, itulah bumbunya kelapa digonseng, kemudian masukkan rencah itu. Rencahnya bilis, kalau ikan lain, ikan salai dan sebagainya, dihancurkan, diberi apakah merica gitu ya, bawang ke. Itu yang digonseng dengan bunga durian tadi sampai masak. Nah, itu namanya kerabu. Jadi bagi yang tak pernah dengar, ada kerabu, kerabu yang boleh dimakan tadi, jenis sayur. Ada kerabu subang.
5: Oh,
6: subang yang di telinga tu, bukan Subang Jawa Barat. Kemudian ada kekabu, bahasa Melayu ni. Kekabu itu kapuk, Pak. Kapuk,
5: oh, iya,
6: yang untuk
5: kapas, ada beradik dia kapas, kapuk.
6: Kapuk, ya, kapuk tu untuk isi kebantal ya.
5: Ah, iya,
6: jadi itu ya. Nah, jadi kalau kata Cik Noh Hayati tadi, sungguh sedap makan kerabu. Apalagi ya, dicampur pula rencah ikan. Antara adab dan juga ilmu, yang mana satu didulukan? Nah, itu di bagus betul Pak ya, ini untuk pengingat kita ya. Ada adab, ada ilmu. Memang kalau kita dengar dari para ulama, adab itu lebih dahulu daripada ilmu. Jadi adab itu yang utama. Nah, cuma dalam pantunnya
5: dia bertanya,
6: ya, antara adab dan ilmu ni yang mana nak didulukan?
5: Jadi,
6: sebab jawabnya. Sebab orang beradab dia akan berilmu ya, Pak. Orang berilmu kalau tak beradab, ilmunya luntur juga ya. Nah, sungguh sedap. Saya jawab dulu ni.
5: Jawablah dulu. Saya ingat-ingat kerabu waktu kecil makan
6: lah. Sungguh sedap makan kerabu. Makannya pula bersama ikan. Antara adab dan juga ilmu, memang adablah yang didahulukan.
5: Kalau saya jawab lain lagi, karena saya teringat ini waktu makan kerabu tu, setahu saya, karena saya selalu makan kerabu tu pas musim bunga durian. Tahu saya kerabu tu dari bunga durian lah. Dicampur dengan nio, kita sebut ya, nio pun bukan diparut, dikuku. Campurlah dengan anu rencah-rencah ikan kan. Jadi pantun saya begini. Buat kerabu bunga, dari bunga durian. Buat makan jadi sedap teka. Ilmu dan adab memang harus sejalan.
6: Adab.
5: Adab. Ilmu dan adab memang harus sejalan. Itulah tanda orang yang bijak.
6: Masya Allah. Ya, jadi ketika orang itu berilmu
5: dan beradab,
6: maka ilmu itu akan berguna. Kemudian orang lain juga akan mengikut, akan mencontoh. Betapa banyak orang berilmu tapi tidak beradab, itu biasanya membuat orang kurang simpati ya Pak ya. Jadi ilmunya tak bermanfaat,
5: tidak berkah.
6: Jadi mudah-mudahan anak-anak kita hari ini, generasi-generasi kita hari ini yang kita sebut generasi berkarakter, yang kita harapkan apalagi nanti generasi emas 2045 itu baru akan terbentuk, terwujud, jika dari sekarang anak-anak kita tuh sudah memiliki adab. Jadi saya pernah juga melihat suatu kelas yang di atas papan tulisnya, paling atas itu tertulis dulukan adab. Pokoknya dia menuliskan di situ dahulukan adab dari ilmu. Jadi berarti ketika anak di kelas itu melihat murid-murid itu melihat papan tulis, dia langsung terpandang dengan kalimat itu.
5: Yeah.
6: Bisa jadi itu menjadi sebuah pengingat juga.
5: Saya merasa sedih beberapa hari yang lalu dapat video dari kawan. Ya, ada seorang murid ditonton oleh murid yang lain depan kelas. Dia mukul gurunya, bu gurunya.
6: Astagfirullah.
5: Nampaknya anak SMP. Pertanyaannya di mana sekolah ini? Maksudnya biar cepat disenokan. Nampaknya itu bukan lagi tidak beradab. Lah apa namanya? Macam mana dapatkan ilmu kalau macam gitu?
6: Kita
5: dulu melawan guru itu dengan kata-kata je lah. Tak anu kan, tidak sopan, apalagi dah sampai mukul. Luar biasa lah, na'udzubillah minzalik. Itu yeah. Mungkin ekses pendidikan kita yang ya nak dikatakan berkembang zaman, jadi tapi berkembangnya zaman dengan cara kita bagus juga lah.
6: Yeah.
5: Ya, adabnya tidak didulukan memang.
6: Betul. Jadi walaupun sekarang disebut era digital atau Gen Z, Gen Alpha dan sebagainya, seperti apapun ciri dan karakter mereka, adab itulah yang harus yang perlu didulukan. Jadi walaupun ada alasan dalil mengatakan itulah generasi alfa, itulah. Tapi bagi saya seperti apapun dulukan adabnya. Mudah-mudahan ya kita semua lewat pantun ini bisa membentuk juga adab dan karakter. Karena menyusun pantun dari kata-kata yang positif, kata-kata yang baik, jadi beretika, semoga akan membangun kondisi orang-orang dan generasi beradab.
5: Tak terasa lah sampai 1 jam gitu nih. Istirahat lagu Melayu pun cuma 1, biasa 2.
6: Ayo baik kalau gitu.
5: Ini ada Pak Budi nih, nampaknya nih masih tentang merajuk aja di bawah. Nah, saya baca kan lah nanti dia merajuk. Wah, saya tak baca.
6: Gini. Sila. Gini.
5: Burung merbuk, burung merbuk juga jadi sasaran. Bersarang rendah, emang betul? Sarang rendah?
6: Boleh jadi, ada kalanya sarang rendah.
5: Hinggap sebentar di atas dahan. Hinggapnya sebentar-sebentar terus. Tadi hinggap sebentar juga di ranting jati ini di atas. Saya ulang, burung merbuk bersarang rendah, hinggap sebentar di atas dahan. Istri merajuk bikin kepala gundah, dompet menipis, suami ketakutan.
6: Takut apa? Takut ABS duit? Takut istri tadi lari?
5: Tadi bukan main lagak. Kalau bini merajuk nak kahwin cari ganti, inilah takut pula jaman.
6: Ya, terima kasih Pak Budi. Masih ada
5: tadi lagak, ini takut pula jaman. Jadi dah nampaklah 1 jam lah kita ni. Bu Lala, kita mungkin tutup sampai sini. Ada pantun menutup nak sampaikan?
6: Pantun Pak Budi tadi kan belum kita balas tu.
5: Cuba lah balas.
6: Membaca buku tidak bertajuk. Jadi ada buku ni tidak bertajuk, Pak.
5: Oh ya, gitu. Tak ada temanya.
6: Okay. Ya, membaca buku tidak bertajuk. Buku dibeli di waktu pagi. Kalau salah saya tu. Saya ulang lagi lah pantun saya. Tak usah pakai kata merajuk lah. Hendak pergi membelah rotan, perginya pula di waktu pagi. Kalau suami dah ada ketakutan, alamat isteri menjadi-jadi.
5: Okey, so, tak boleh takut
6: kalau isteri, ya? Senang takut-takut. Mana takut tahu ada isteri yang model suka, suami dia takut, dia makin jadi-jadi itu buat pelaku. Nah, itu sekedar ini kita aja ya, Pak Mastur. Nah, berarti kita sudah sampai di penghujung. Mau kita sampaikan terima kasih kepada para pendengar.
5: Jadi gini pantunnya.
6: Ya, sila.
5: Jawab lagi. Mencari kayu di dalam hutan. Mencari kayu di dalam hutan. Ya. Pergi sendiri tidak berani.
6: Ya.
5: Bukan suaminya yang ketakutan, tapi istrinya itu lebih berani.
6: Apa bedanya? Suami takut dengan istri berani. Oke. Okay.
5: Ya, saya pada para pendengar sekalian, saya ingin menyampaikan pantun menutup bahwa begini. Anak kecil berkejar-kejar yang saat kakinya pula tersangkut di kayu. Saya mohon maaf pada para pendengar.
6: Yeah.
5: Watan serupun kali ini saya lagi flu.
6: Baik.
5: Ya, jadi tutuplah Bu Laila. Saya lagi flu nih. Tutuplah.
6: Oke. Pergi ke hutan membelah kayu. Ada pula yang baru tumbuh. Kalau hari ini Pak Mastur perlu, kita doakan segera sembuh. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya. Mari bersama kita tutup. Mohon maaf dari kami dengan mengatur 10 jari. Mungkin banyak cakap-cakap tadi, banyak yang tak baik atau yang tersilap. Kami mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah. Kami tutup sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Ada Ananda Fatika, ada Cik Rahmat, Cik Nur Hayati, Pak Budi dan semua pendengar.
5: Dan yang di studio tak sebut
6: nama. Ya, Pak Budi tadi.
5: Di sini yang depan kita ni.
6: Oh, iya yang sudah membersamai kita
5: Bu Ila. Siapa lagi? Lukman.
6: Lukman dan
5: Tarisa.
6: Tarisa, ingat Tarisa ya.
5: Belakang
6: Uta masih ada dan kawan-kawan. Baik. Kain kantun. Kain kantun lah ya. Kain katun pembungkus kuini. Jadi kalau buah kuini itu di pokok supaya dia tak hilang, supaya dia terjaga, itu biasa dibungkus dengan kain. Ya, jadi gitu. Kain katun. Kalau yang rendah-rendah lah, kayak tinggi-tinggi sangat payah. Kain katun pembungkus kuini. Diletak pula di atas batu. Watan serumpun sampai di sini. Berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Hehehe, zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Ah, apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avico Multimedia. Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avico Multimedia, the best IT solution.
4: Peluang kecelakaan lalu lintas bisa kapan saja terjadi.
5: Saat lagi, akan berkumandang azan zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah air. Sebagai kebutuhan primer, di saat musim kemarau, ketersediaan air semakin berkurang karena waduk atau danau tempat penampungan debit air semakin menurun. Yang bisa kita lakukan adalah menjadikan kebiasaan hemat air sebagai gaya hidup sehari-hari. Matikan keran air saat sedang menggosok gigi. Gunakan gelas untuk menampung air sehingga tidak banyak air yang terbuang sia-sia. Gunakan air bekas mencuci sayur-sayuran atau buah untuk menyiram tanaman. Apabila ada keran yang bocor, segeralah diperbaiki. Karena keran yang bocor menumpahkan air bersih hingga 13 liter seharinya. Kemudian apabila ingin mencuci mobil atau motor, lakukanlah di rumah dengan meminimalkan penggunaan air bersih dan memaksimalkan air yang sudah dipakai.
2: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
3: Inspirasi hari ini.
4: Ada seorang gadis lajang yang baru pindah rumah. Walaupun hidup sendiri, dilihat dari penampilannya kelihatan dia adalah orang yang cukup berada. Kebetulan gadis itu bertetangga dengan keluarga yang miskin, seorang janda yang memiliki dua anak. Suatu malam di daerah tersebut tiba-tiba mati lampu. Lalu gadis lajang itu dengan bantuan cahaya dari handphonenya mau mengambil lilin di dapur untuk dinyalakan. Tak lama kemudian terdengar ada yang mengetuk pintu rumahnya. Dan ternyata ketika dibuka, yang mengetuk pintu adalah anak sebelah rumah yang miskin. Anak itu dengan panik bertanya pada si gadis, "Kak, apakah kakak punya lilin?" Gadis itu pun berpikir, ternyata mereka memang sangat miskin. Bahkan satu batang lilin pun mereka tidak ada. Jangan pinjamkan sama mereka, daripada nanti jadi satu kebiasaan. Maka si gadis itu pun berteriak, "Tidak ada, saya tidak punya lilin." Pada saat dia mau menutup pintu, anak yang miskin itu berkata dengan suara yang riang, "Saya sudah menduga, kakak pasti tidak punya lilin." Selesai berbicara, anak itu mengeluarkan dua batang lilin dari dalam kantong celananya dan berkata, "Ibu dan saya khawatir pada kakak, karena kakak tinggal sendirian, apalagi dalam kegelapan yang tidak memiliki lilin. Maka saya membawakan dua batang lilin untuk kakak." Di saat itu juga, gadis itu merasa bersalah. Dengan hati yang tergugah dan berlinangan air mata, dia memeluk anak kecil itu erat-erat. Janganlah langsung berprasangka buruk pada seseorang. Belajarlah selalu berpikiran positif.
3: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio. Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Ayo diaceng.
2: Ayo Mbak Esa.
1: Nanti.
2: Balik.

0: sih, tenang yo. Gue coba jelas minggu. Tenang.
1: Jelasnya apa teman?
0: Oh iya, cek tenang. Gue gak jelas minggu.
1: Gak mas, itu siapa lo? Saya gak ada cerita mbak aku. Gue itu siapa mbak? Aku kipacarnya mas Afif.
0: Tenang lo Afif. Yang lo ini tenang Afif, gue gak jelas minggu.

0: Pandawa Radio.
1: Halo guys, hari ini aku mau nge-gym bareng pacar aku.
2: Yoi, dia pacar aku. Aku mau potek dan kuat biar bisa jagain pacar aku.
1: Ayo, mari.

0: Ρωμαϊκή.
1: Ρωμαϊκή.
0: Ρωμαϊκή.
2: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Hehehe, zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Ah, apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avico Multimedia. Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avico Multimedia, the best IT solution.
4: Sepeda motor merupakan kendaraan yang paling diminati untuk mempermudah mobilitas sehari-hari. Namun, sepeda motor juga memiliki resiko kecelakaan yang lebih tinggi karena faktor perlindungan lebih minim. Maka, ketika berkendara, pemilik sepeda motor harus lebih memperhatikan keselamatan dan kenyamanannya atau dikenal dengan istilah safety riding. Ada 4 sehat, 5 selamat dalam safety riding. Pertama, kondisi fisik harus karena apabila kondisi yang tidak bugar bisa membahayakan keselamatan kita karena konsentrasi berkendara akan menurun. Kedua, periksa kendaraan. Memeriksa kendaraan sebelum bepergian juga hal yang sangat penting. Pastikan kendaraan dalam keadaan baik, periksa rem, bensin, stang, rantai, dan lain sebagainya. Ketiga, menggunakan perlengkapan keselamatan. Memakai jaket, sarung tangan, dan terutama helm merupakan perlengkapan yang paling dipakai ketika berkendara. Keempat, membawa dokumen kendaraan. Pastikan SIM, STNK, dan kartu identitas lainnya selalu dibawa di dalam dompet Anda. Mentaati seluruh peraturan rambu-rambu lalu lintas yang berlaku, sopan tidak kebut-kebutan dalam berkendara merupakan hal yang terpenting dalam safety riding. Jangan lupa berdoa sebelum memulai berkendara.
5: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
6: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, bayangkan jika di padang mahsyar nanti ketika proses pengadilan akan dipisah orang-orang beriman dengan orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa lalu protes. Mereka mengatakan bahwa mereka jatuh ke dalam dosa karena godaan setan dan nafsu. Maka dipanggillah setan dan hawa nafsu. Lalu ditanyakan kepada mereka, bagaimana mereka menggoda para pendosa ini sehingga mereka bisa terjatuh dalam dosa. Maka setan dan hawa nafsu pun mengatakan kepada para pendosa, wahai orang-orang yang berdosa, apakah dulu sewaktu kalian hidup di dunia kalian melihat kami? Maka para pendosa itu menjawab, tidak. Kembali setan dan hawa nafsu bertanya lagi, apakah kalian dapat mendengar suaraku? Tidak, jawab para pendosa lagi. Lalu bagaimana kalian menuduh kami? Protes setan dan hawa nafsu. Para pendosa tertunduk lesu, tak mampu berkata-kata. Kemudian setan dan hawa nafsu kembali berkata, apakah ketika kalian hidup di dunia kalian melihat bangunan masjid dan mendengar suara azannya? Ya, kami melihat dan mendengarnya. Jawab para pendosa, apakah kalian ketika di dunia melihat dan mendengar orang yang berceramah? Lanjut setan dan hawa nafsu. Iya, jawab para pendosa kembali. Apakah ketika hidup di dunia tidak ada orang yang mengajak kalian berbuat kebaikan? Tanya setan dan hawa nafsu lagi dengan kompak. Iya, ada, jawab para pendosa lagi. Lalu apa yang terjadi kepada kalian? Kalian tidak melihat dan juga tidak mendengar kami. Lalu mengapa kalian menuduh kami? Seru setan dan hawa nafsu. Mendengar hal itu, para pendosa kembali tak dapat menjawab dan hanya terdiam lesu. Lalu mengapa kalian tidak sholat padahal kalian melihat masjid dan kalian mendengar suara azan? Tanya setan lagi. Mengapa kalian tidak beramal soleh padahal ada penceramah dan ada orang-orang yang menemui dan mengajak kalian untuk berbuat kebaikan? Tanya setan untuk kedua kalinya. Kembali dan kembali para pendosa tak mampu menjawab dan hanya diam membisu mendengar pertanyaan-pertanyaan dari setan dan hawa nafsu. Mereka tak dapat lagi mengelak dan tak dapat menyalahkan siapapun. Semua ini adalah kesalahan mereka sendiri dan bukan kesalahan siapapun juga. Mereka menyesal. Nah, mendengar, penyesalan para pendosa itu amatlah sangat terlambat. Penyesalan yang bukan pada tempatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Rob kalianlah kalian kembali. Lalu Rob kalian akan memberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Pendengar yang berbahagia, inspirasi kita hari ini adalah beramallah, beramal dan beramallah. Bersegeralah dalam beramal saleh. Mumpung kita masih berada di dunia, mumpung kita masih bernafas, mumpung masih ada kesempatan beramal. Kelak di padang mahsyar adalah tempat ditunjukkannya setiap amal kita ketika di dunia. Maka jangan sampai menyesal di sana. Barang siapa berbuat kebaikan seberat zarrah, maka ia akan melihat hasilnya. Dan barang siapa berbuat keburukan seberat zarrah, maka ia pun akan melihat hasilnya.
3: Demikian inspirasi sore kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pandawa Radio.
1: Apakah harus ada luka dari setiap perjalanan? Lalu, apakah luka ini pantas untuk diperjuangkan?

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikal Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikal Multimedia, the best IT solution.
4: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah senang rasanya kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini dalam rubrik inspirasi hari ini. Semoga dapat meningkatkan keilmuan dan keimanan kita terhadap agama Allah Azza wa Jal. Pendengar yang dirahmati Allah, apakah kita sudah mengenal salah satu penakluk besar dalam sejarah Islam? Ya, dialah Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau adalah putra dari Sultan Murad II yang merupakan Sultan ke-6 Khilafah Utsmaniyah. Tahukah Anda bahwa prestasi yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih tidak lepas dari peran orang tuanya? Bagaimanakah usaha yang ditempuh oleh sang ayah? Kita akan simak kebenaran sejarahnya. Pendengar, Sultan Murad II memiliki perhatian yang sangat besar terhadap pendidikannya. Beliau menempa buah hatinya agar kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Perhatian tersebut terlihat dari Muhammad kecil yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz sejak dini, mempelajari hadis-hadis, ilmu fikih, ilmu strategi perang, dan berbagai keilmuan penunjang lainnya. Selain itu, Muhammad juga mempelajari berbagai bahasa seperti bahasa Arab, Persia, Latin, dan Yunani. Tidak heran, pada usia 21 tahun, Muhammad sangat lancar berbahasa Arab, Turki, Persia, Ibrani, Latin, dan Yunani. Masya Allah. Walaupun usianya baru seumur jagung, Sultan Murad II pernah menyuruh Muhammad memimpin suatu daerah dengan bimbingan para ulama. Hal itu dilakukan sang ayah agar anaknya cepat menyadari bahwa dia memiliki tanggung jawab yang besar di kemudian hari. Bimbingan para ulama diharapkan menjadi kompas yang mengarahkan pemikiran anaknya agar sejalan dengan pemahaman Islam yang benar. Kemudian Sultan Muhammad diangkat menjadi Khalifah Utsmaniyah ke-7 pada tanggal 7 Februari 1451. Program besar yang langsung ia canangkan ketika menjabat sebagai khalifah adalah menaklukkan Konstantinopel. Dan dengan hikmah Allah, di kemudian hari Muhammad berhasil mensukseskan programnya tersebut, yakni menaklukkan Konstantinopel dan berbagai negeri lainnya. Pendengar yang dirahmati Allah, yang menjadi inspirasi kita pada hari ini adalah strategi mencetak generasi berjiwa pemimpin. Dalam mencetak generasi emas, kita harus benar-benar mempersiapkannya dengan matang, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sultan Murad II kepada anaknya. Di antaranya dengan mendidiknya dengan ilmu-ilmu Islam, mendekatkannya dengan para ulama, dan memberikan amanat yang memancing lahirnya jiwa kepemimpinan. Mari kita cetak generasi berjiwa pemimpin untuk kejayaan Islam di masa mendatang. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian inspirasi malam kita kali ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: Pandawa Radio.

Pendengar, ada sebuah syair yang saya kira sangat bagus untuk kita jadikan renungan. Syairnya itu kurang lebih berbunyi seperti ini. Hidup adalah belajar. Belajar bersyukur meski tak cukup. Belajar ikhlas meski tak rela. Belajar taat meski berat. Belajar memahami meski tak sehati. Belajar bersabar meski terbebani. Belajar setia meski tergoda. Belajar dan terus belajar dengan keyakinan setegar karang, tapi sudah menjadi kodrat, hati seperti air laut yang bergelombang, kadang pasang, kadang surut, terkadang pula sering terbawa arus. Maka dari itulah, kita harus belajar untuk tetap berada di jalan yang benar, belajar menjadi lebih baik lagi. Subhanallah, pendengar, syair tersebut mengingatkan terhadap pentingnya belajar bagi manusia. Manusia adalah makhluk yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dia diciptakan untuk menjadi pemeran utama dalam mengisi kehidupan ini. Lihatlah, semua yang tercipta yang terdapat di alam raya ini merupakan fasilitas bagi manusia sebagai makhluk yang terhormat. Mulai dari udara untuk bernafas, tanah untuk berpijak, air untuk diminum, juga benda-benda lainnya seperti api, bebatuan, gunung, hingga kepada binatang pun dijadikan tunduk kepada manusia. Dengan itu semua, peran manusia sebagai khalifatu fil ardi menjadi sangat relevan, bahwa manusia memang makhluk yang menempati posisi sentral bagi kelangsungan peradaban dalam kehidupan ini. Menyinggung sedikit tentang peradaban berarti menyangkut tentang ilmu pengetahuan, moral, etika, dan adab. Karena hal itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Ketika makhluk lain diciptakan tanpa ilmu pengetahuan, maka manusia adalah makhluk pertama yang langsung diberikan ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-31 yang artinya, dan diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Walau demikian, manusia tetap makhluk yang memerlukan pendidikan dan pengajaran. Sebab pada dasarnya, manusia memiliki watak pembangkang, pembuat kerusakan, dan yang lainnya. Melalui pendidikan itulah, potensi-potensi keunggulan atas makhluk lain yang dimilikinya dapat berkembang dan berkualitas. Dengan pendidikan, dapat membantu proses pertumbuhan seluruh unsur kepribadian manusia secara seimbang ke arah yang positif. Belajar bukan berarti harus ditempuh di bangku sekolah atau kuliah saja, tapi belajar bisa dilakukan di setiap tempat dan setiap saat. Dengan mata kita bisa melihat, artinya kita belajar bersyukur. Dengan telinga kita belajar mendengar. Dengan hati kita belajar memahami. Dan dengan beramal kita belajar untuk ikhlas. Hal ini dipertegas dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu

0: Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Pendengar, inspirasi hari ini adalah teruslah belajar dan belajar, sebab tidak ada seorang yang dilahirkan dalam keadaan pandai, dan orang yang belajar tentunya tidak sama dengan orang yang tidak belajar. Inspirasi hari ini
1: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Pandawa. Kita bertemu lagi di Pandawa Menyapa, ruang hangat untuk berbagi cerita, inspirasi dan informasi terkini hanya untuk Anda. Saya Arji Nara siap menemani pagi Anda dengan segudang informasi seru, musik terbaik untuk Mitra Pandawa semua. Jangan lupa, Mitra Pandawa bisa mengirimkan sapaannya via WhatsApp ke nomor 0811-777-1039 atau mention kami di media sosial @pandawaradio. Yuk, tetap setia di frekuensi 103,9 FM. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
3: Pandawa Radio.

0: Tuan-tuan dan puan-puan, ayo mulakan pagi Sabtu anda dengan suasana penuh santai, seni dan budaya dalam rancangan istimewa Watan Serumpun. Bersama Mastur Tahir dan Laila, kita akan bersembang mesra, berbalas pantun serta menikmati lagu-lagu pilihan yang menghiburkan jiwa. Bunga melur di tepi taman, harum mewangi dihembus bayu. Kalau hati rindukan hiburan, Watan Serumpun penawarnya selalu. Setiap Sabtu, jam 10 waktu Indonesia Barat. Kirim pantun dan request lagu anda di 0811-7771-039. Watan Serumpun, wadah tuan-puan sembang seru melalui pantun.
1: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.

0: Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.